0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
5: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
6: duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
6: Duel lini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
10: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
6: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
1: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
14: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71-500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.
3: Kakek!
4: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
4: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
4: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
4: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
4: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
4: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, Kek.
4: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
4: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, Kek.
5: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Tahuna dan sudah 36 menit lepas dari pukul 8. Sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya, kita akan ikuti update info cuaca Sangihe hari ini bersama dengan forecaster stasiun meteorologi kelas 3, Naha Miranda.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Miranda.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca berlaku hari ini Senin 5 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita mulai pada pagi hari ini. Umumnya kondisi cuaca di wilayah Sangihe terpantau berawan hingga berawan tebal dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan memasuki siang harinya. Kemudian untuk sore hingga malam hari, cuaca cenderung berawan. Dan pada dini hari keesokan harinya, cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 91%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan pada kategori sedang dengan tinggi berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan hari ini diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat berkecepatan 18 hingga 26 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Sabtu.
1: Ya, peringat 50 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi keluar negara Anda dari info laporan aktivitas gunung api AWU periode pengamatan 4 Oktober 2026 dari pukul 00 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Gunung api AWU berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi cuaca berawan, mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhu udara 21 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 62 sampai 78 persen. Gunung visual, gunung jelas, kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10 meter di atas puncak kawah. Kegempaan vulkanik dangkal jumlah 8, amplitudo 3 sampai 8 mm, durasi 10 sampai 15 detik. Vulkanik dalam jumlah 3, amplitudo 7 sampai 22 mm, SP 0,5 detik, durasi 15 sampai 17 detik. Tektonik jauh jumlah 32, amplitudo 3 sampai 30 mm, SP tidak terbaca, durasi 67 sampai 157 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung AWU berada di level 2 atau waspada. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung AWU. Dan masyarakat di sekitar Gunung AWU diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung AWU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung AWU setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.sdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina.
2: Halimah, mau kemana?

Janganlah memaksakan impian yang takkan terwujud. Jangan pula berharap dan menunggu keinginan diri yang tak berujung. Namun kejarlah impian yang tertunda. Dan lihatlah semua yang selalu hadir untukmu, sanggup memberi cerita baru dalam perjalanan hidupmu. Renungkan hal itu. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari nanti, di mana kau berdiri dan mengejar semua itu.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kali ini kita akan lanjut di program acara kita di Dialog Interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pendengar, hari ini 5 Oktober kita memperingati Hari Guru Sedunia. Sebuah momentum untuk memberikan penghormatan kepada para guru yang setiap berdiri di depan kelas, mendidik, membimbing, dan menyalakan harapan bagi generasi masa depan. Namun di balik peran besar itu, ada kisah para guru yang mengajar jauh dari pusat kota. Mereka berada di wilayah perbatasan, daerah terpencil, pulau-pulau terluar dengan berbagai tantangan, akses transportasi, fasilitas pendidikan, ketersediaan, tempat tinggal, hingga persoalan kesejahteraan. Nah, pendengar, mereka mengajarkan anak-anak tentang masa depan, tetapi bagaimana dengan masa depan dan kesejahteraan mereka sendiri? Sejahterakah guru di perbatasan? Apakah penghargaan yang mereka terima sudah sebanding dengan pengabdian dan tantangan yang mereka hadapi? Dan apa yang harus dilakukan pemerintah serta masyarakat agar guru di wilayah perbatasan tidak hanya diminta untuk bertahan, tetapi juga dapat hidup, layak, dan berkembang secara profesional? Nah, pendengar, kita akan bahas untuk dialog kita di pagi hari ini dalam program Tahuna Pagi ini untuk Dialog Interaktif edisi hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Sejahterakan guru di perbatasan Hari Guru Sedunia. Baik, kita akan sapa untuk narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1. Dan sebentar juga untuk narasumber yang lain, kita akan coba hubungi lewat telepon dan kita akan sapa dulu untuk narasumber saat ini bersama dengan Julianto Jan Haris Haribay, SPDGR, sebagai guru SMP Negeri 31 Atap Tabukan Selatan Tengah. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, apa kabar nih Pak Julianto hari ini?
1: Ya, sehat luar biasa.
0: Ya, perjalanan dari sampai di Tahuna ini bisa diceritakan dulu sedikit.
1: Kalau saya sendiri itu sebenarnya berdomisili di Kampung Kumas 1, Kecamatan Tabukan Tengah. Okay. Tapi untuk penempatan tugas itu saya di SMP Negeri 31 Atap Tabukan Selatan Tengah. Itu lokasinya di Kampung Beng, Pulau Beng Darat.
0: Oh, di Pulau Beng Darat. Iya, iya. Jadi menyeberangin nih Pak, pakai perahu.
1: Iya, menyeberang pakai perahu.
0: Oh, berapa lama ini
1: pernya? Untuk menyeberang itu saya dari Kampung Salurang, itu menyeberang sekitar 15 menit sampai 30 menit tergantung cuaca juga.
0: Oh, tergantung cuaca, baik. Oke, Pak Guru, ini saya panggil Pak Guru aja ya, di pagi hari ini. Nah, mungkin sebagai guru yang ada di perbatasan ya, yang tadi mengajar di Beng Darat. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi kesejahteraan guru di daerah perbatasan saat ini?
1: Kalau menurut saya, kalau berbicara kesejahteraan, untuk guru sebenarnya kesejahteraan itu juga tergantung dari diri kita sendiri ya. Tapi kalau secara finansial atau tunjangan-tunjangan yang kami terima di khususnya daerah kepulauan itu ada yang namanya tunjangan khusus guru. Itu dikhususkan bagi guru-guru yang ada di daerah-daerah pulau, kepulauan, dan juga ada daerah-daerah yang mungkin sulit juga aksesnya, walaupun tidak di kepulauan. Jadi seperti itu, Bu. Untuk masalah kesejahteraan, terus terang kalau bagi saya sendiri, cukup sejahtera.
0: Oke, baik. Walaupun ada di perbatasan,
1: walaupun ada di daerah yang penuh dengan keterbatasan. Seperti
0: jadi
1: itu.
0: Semangat ya,
1: iya.
0: Pilih-pilih ya, walaupun kita ada di perbatasan, tapi kita harus tetap membimbing dan mendidik anak kita. Saat ini kan walaupun Pak Guru hanya di perbatasan ya, tapi tidak ada perbedaan walaupun ada di perbatasan dan yang ada di pusat kota ya Pak Guru ya.
1: Iya.
0: Jadi itu semua sama Yang yeah. penting kita tujuannya ke depan untuk menjadi anak-anak kita menjadi anak yang berguna ke depan.
1: Iya, yeah, seperti itu.
0: Nah, hari ini kan kita memperingati Hari Guru Sedunia. Apakah guru di perbatasan ini sejahtera? Nah, menurut Pak Guru, memperingati Hari Guru Sedunia yang tepat hari ini tanggal 5 Oktober. Nah, dari wilayah perbatasan, apa makna Hari Guru Sedunia bagi Pak Julianto sendiri?
1: Ya, bagi saya makna Hari Guru itu, saya bisa memberikan sebuah statement, guru itu harusnya seperti petani. Ya, petani itu dia walaupun kondisi cuaca itu berganti-ganti, berubah-ubah, tetap semangat untuk menanam, untuk membuat hasil karya lewat tanaman yang dia tanam itu supaya bisa berbuah itu tetap ada. Dia tetap bersemangat. Karena tujuannya supaya nanti dia bisa menuai apa yang dia tanam. Jadi seperti itu. Mungkin kita di kepulauan juga harus memakai statement seperti petani. Kita juga harus penuh dengan semangat. Jadi meskipun di daerah yang terbatas, mungkin seperti di daerah saya itu di Pulau Bengdara itu tidak ada listrik memang. Listrik belum masuk sampai di Pulau Bengdara sampai saat ini. Jadi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, dari situlah kita akan bisa tetap fokus untuk mendidik supaya anak-anak murid itu bisa berkembang. Mungkin seperti itu.
0: Kan kalau sekarang Pak Guru mengajar di Bengdara, di SMP Negeri 3 Satap, ya, Tabukan Selatan Tengah. Nah, mungkin bisa diceritakan ini, walaupun dengan keterbatasan tidak ada listrik hingga saat ini. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua, khususnya bagi para pendengar. Nah, apa kondisi sekolah di lingkungan tempat Bapak mengajar saat ini, selain kekurangan dengan adanya tidak ada listrik?
1: Iya, kalau di sekolah saya sendiri, sebenarnya kemarin itu kami menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangkit listrik tenaga surya. Tapi cuma khusus di sekolah, Bu. Jadi kalau di sekolah, menurut saya itu peralatan yang di sana, kecuali peralatan mungkin yang kecil mungkin belum terlalu lengkap. Tapi kalau listrik yang ada di sekolah itu sudah ada, karena ada bantuan kemarin. Tapi baru masuk itu tahun yang lalu.
0: Tahun 2025.
1: Iya, baru masuk. Jadi kami sedikit terbantu itu di situ. Karena ada listrik dari tenaga surya, bantuan dari pemerintah. Kemudian di sekolah juga kan ada bantuan operasional sekolah. Ya, itu kami manfaatkan juga untuk mengadakan yang namanya Starlink. Jadi untuk jaringan di sekolah kami juga
0: sudah bagus.
1: Bisa akses melalui Starlink. Jadi lewat alat-alat atau media-media tersebut, kami di situ dapat membantu untuk pengembangan kualitas pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Tapi kalau untuk di masyarakatnya, saya sendiri kan tinggal di sana juga. Saya kalau berangkat itu kan hari Senin pagi, tinggal di sana di bank daratnya, nanti kembalinya hari Rabu dan Kamis pagi juga harus kembali
0: balik lagi.
1: Karena kami mengikuti hari pasar. Biasanya kalau di sana ada yang namanya hari pasar. Jadi taksi-taksi perahu itu untuk ke pulau itu setiap hari pasar, hari Kamisnya. Makanya Rabu sore saya sering kembali ke rumah dan Kamisnya lagi saya menyeberang ke pulaunya. Kemudian sampai hari Jumat. Hari Jumat kembali lagi. Hari Sabtu kan kita libur. Jadi begitu. Nah, untuk di tempat tinggal saya itu yang setengah mati.
0: Tidak ada listrik memang. Berarti bantuannya cuma khusus di sekolah.
1: Cuma di sekolah.
0: Jadi
1: tapi
0: kalau di luar sekolah itu di masyarakat yang ada di sekitar itu tidak ada
1: listrik.
0: Jadi apa yang harus dilakukan itu, Pak? Kalau tidak ada listrik.
1: Ya, kalau malam begitu saya memanfaatkan sebuah lampu itu yang saya beli kemarin juga bertenaga surya. Itu cukuplah untuk menerangi kegiatan saya pada waktu malam sampai pagi. Kalau pagi kan bisa charge HP juga di sekolah. Dan kalau di sekolah, puji Tuhan, itu memang sekolah kami sekarang sudah mulai berkembang karena dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, yang mungkin yang menjadi kendala, saya ini kan guru PJOK yang keseharian,
0: guru olahraga.
1: Kesehariannya berhadapan dengan anak-anak di lapangan tentunya. Mungkin kondisi lapangan di sekolah kami yang sangat sulit memang. Lapangan yang tandus di sekolah dan cuma berukuran sekitar 4x10. Tapi
0: iya,
1: seringkali juga kalau tidak bisa menggunakan lapangan, saya sering ajak anak-anak juga ke pantai. Karena di pantai juga kan ada lapangan dari kampung. Jadi mungkin untuk fasilitas kami cukup sedikit terbantu untuk satu tahun ini. Karena dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sediakan dari pemerintah, mungkin baik, seperti itu.
0: Oke, jadi ada sedikit terbantu ya dari guru yang untuk adanya bantuan dari pemerintah pusat. Nah, Pak Guru, ketika kita berbicara tentang guru di perbatasan, apalagi Pak Yudianto ini mengajar di Beng Darat. Nah, apa yang menurut Bapak paling membedakan tantangan mereka dengan guru di wilayah perkotaan ini?
1: Ya. Ya, kalau menurut saya mungkin kebersamaan bersama keluarga itu faktor penting, faktor yang utama ya. Kalau guru yang ada di
0: perkotaan
1: mungkin mereka bisa setiap hari berkumpul bersama keluarga. Ketika jam pulang sekolah mungkin bisa kembali ke rumah. Tapi kalau kami yang guru di kepulauan mungkin ada jedanya sedikit, baru bisa berjumpa dengan keluarga, mungkin seperti itu.
0: Oh, itu aja ya perbedaannya. Iya. Oke. Baik, kita tahan dulu Pak Guru, ini kita sudah terhubung dengan narasumber lainnya bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak J. Watten Sembe Adrian SOR. Selamat pagi ya, Pak Kadis.
2: Pagi-pagi.
0: Ya, Pak Gadis saat ini sudah ada di studio bersama dengan Guru SMP Negeri 31 Atap Tabukan Selatan Tengah, Bapak Yulianto Janhari Saribai SPDKR, yang saat ini bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Nah, Pak Gadis, kali ini di topik kita, sejahterakan guru di perbatasan, karena kita memperingati Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober. Menurut Pak Kadis, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan guru di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bagaimana Pak Kadis melihat kondisi guru saat ini? Apakah sudah bisa dikatakan sejahtera ini Pak Kadis?
2: Ya, terima kasih untuk RRI Tahuna yang sudah melakukan acara yang luar biasa baik ini terkait dengan Hari Guru Sedunia. Jadi pandangan saya selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan kesejahteraan guru, kalau dilihat dari kacamata saya sendiri secara pribadi, kita kan wilayah perbatasan, tapi masih ada lagi di posisi pulau. Namun kalau dilihat dari kondisi yang ada sampai saat ini, keadaan guru tidak ada yang merasa keberatan dengan posisi Bapak Ibu guru yang ada di perbatasan. Jadi secara finansial, kemudian secara moral, secara tanggung jawab, mereka melakukan dengan penuh sukacita, baik yang ada di daratan Sangihe maupun di kepulauan. Karena kita tahu bersama yang di kepulauan terkait dengan tunjangan itu ada. Jadi selain ada tunjangan profesi guru, ada tunjangan khusus guru, PKG. Jadi sampai saat ini tidak ada persoalan. Mungkin yang menjadi persoalan bagi yang di kepulauan tetapi belum menerima PKG. Nah itu yang masih sementara kami komunikasikan, karena semua sistem Dapodik itu dia langsung connect dengan data kampung. Jadi daerah atau wilayah yang menerima tunjangan khusus guru itu dilihat dari data kampung.
0: Okay. Itu mungkin dari saya. Baik, berarti di luar penerima TKG itu selain itu gurunya sejahtera berarti Pak Kadir. Berarti tidak ada keluhan-keluhan.
2: Iya, tidak ada keluhan. Sampai saat ini mereka melayani dengan penuh tanggung jawab, dengan sukacita.
0: Baik, luar biasa ini para guru. Nah, Pak Kadis, mungkin apakah guru di wilayah perbatasan ini memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan guru di daerah perkotaan atau wilayah lainnya ini, Pak?
2: Iya, jadi pasti terjadi perbedaan, apalagi akses, termasuk akses jaringan, akses transportasi. Kalau di kepulauan seperti wilayah Marore, Matutuang, Kawaruso itu bisa dijangkau lewat ada kapal sabuk. Namun di satu sisi juga di Pulau Lipang, mereka itu ada tantangan tersendiri. Jadi kalau mau ke ibu kota, ke Tahuna, orang harus sewa ada perahu, satu perahu untuk menjadi alat transportasi. Nah yeah, ini yang karena Lipang masih belum, pelabuhannya kalau tidak salah belum diperbaiki sampai saat ini.
0: Oke, baik, berarti masih ada juga ya, ada keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh guru khususnya yang ada di wilayah kepulauan ya Pak Kadis?
2: Iya.
0: Ya, setelah itu tidak ada.
2: Oke. Ya, selain itu tidak ada karena.
0: Oke. Sama juga penjelasan dari Pak Julianto tadi, ada akses transportasi ketika ada taksi perahu juga akan menuju ke tempat tugas dari Pak Julianto juga, sama seperti yang Pak Kadis katakan tadi. Nah, mungkin sejauh mana pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, baik guru ASN maupun non-ASN ini, Pak?
2: Ya, jadi untuk saat ini pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, karena sinergitas itu dilakukan, memberikan perhatian yang cukup bagi, terutama bagi guru-guru yang masih kekurangan dengan akses transportasi, kemudian akses, kalau untuk akses jaringan dalam proses pembelajaran, sudah ada bantuan langsung. Ada bantuan langsung ke sekolah Starling. Nah, untuk perhatiannya, kami terus mengkomunikasikan terkait dengan perhatian langsung bagi guru-guru yang masih mengalami kendala lewat akses transportasi. Jadi sebisa mungkin untuk saat ini kita pergunakan, berdayakan dulu apa yang bisa kita optimalkan dalam pelayanan.
0: Baik, terus bagaimana juga ini pemerintah memastikan tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan antara guru dan bertugas di pusat kota Tahuna dengan guru yang berada di kecamatan-kecamatan kepulauan ini, Pak Kadis?
2: Jadi untuk terkait dengan kesenjangan sampai saat ini kan upaya kami lewat Dinas Pendidikan melakukan pemerataan. Yeah. Jadi kemudian juga selain pemerataan redistribusi, namanya redistribusi guru itu dilakukan tentu bagi guru itu sesuai dengan domisili. Contoh misalnya kalau dia domisilinya di Kecamatan Marore, berarti posisi penempatannya di Marore. Ada juga yang punya kesediaan diri memberi untuk melayani di pulau-pulau, kami langsung cepat lakukan proses untuk.
0: Oh, berarti ada juga yang menawarkan berarti.
2: Iya, ada yang menawarkan.
0: Oke. Hmm. Baik, terus bagaimana Pak untuk kondisi distribusi guru di Sangihe saat ini? Apakah masih ada sekolah yang kekurangan guru, terutama guru di bidang studi tertentu?
2: Iya, masih ada. Karena terkendala dengan peraturan terkait dengan P3K. Sebenarnya kalau mau dilihat, tinggal sepersekian persen kita kekurangan guru kalau P3K ini bisa dipindahkan. Karena sampai saat ini tidak ada regulasi bahwa P3K itu bisa dimutasi dari sekolah A ke sekolah B yang di sana mengalami kekurangan guru. Jadi itu masih mengalami kendala. Semoga tahun depan kita ada perekrutan, kami sudah bisa petakan sekolah-sekolah yang masih ada kekurangan guru terkait dengan mata pelajaran. Banyak, jadi masih ada beberapa sekolah yang mengeluh, terutama sekolah yayasan.
0: Oke, jadi yang mengeluh itu kekurangan gurunya, Pak?
2: Iya, kekurangan guru.
0: Di sekolah yayasannya, itu sekolah yang mana-mana itu, Pak?
2: Jadi masih ada beberapa di wilayah Manganeci Selatan, kemudian ada di Tabukan Selatan, ya, jadi wilayah-wilayah. Kemudian di Kepulauan juga, sampai saat ini kami masih, apalagi terkait dengan redistribusi guru dari, kan sudah ada Permendikbudmennya nomor 1 tahun 2025, redistribusi guru pemerintah ke guru ke sekolah masyarakat, sekolah yayasan. Okay. Nah, di sana mengalami kendala juga. Di satu tahun itu hanya dua kali, bulan April dan November. Selain itu tidak bisa. Jadi terganjal dengan ya sistem yang ada.
0: Okay. Baik. Mungkin solusinya apa ini, Pak? Sejauh ini seperti apa jika terkait kekurangan guru? Karena kegiatan belajar mengajar ini kan tentu tetap berjalan. Nah, solusinya seperti apa ini, Pak Kadis?
2: Di langkah yang diambil, kami menyampaikan lewatkan ada pengawas sekolah, lewat pengawas sekolah, koordinator wilayah, jadi melakukan pemetaan, kemudian mengoptimalisasikan saja bagi yang bersedia untuk mengajar. Kadang juga di satu sekolah itu dia lebih dari satu mata pelajaran mengajar, sambil nanti menunggu redistribusi yang kami maksudkan tadi. Jadi itu langkah yang dilakukan. Kemudian juga, kalaupun ada kebijakan-kebijakan, melakukan penugasan. Penugasan khusus dari Dinas Pendidikan.
0: Oke, jadi intinya ini berarti guru masih, apa yang sudah disampaikan seperti Pak Kadis tadi bilang, guru masih tetap semangat ya untuk mengajar kepada anak-anak, baik yang ada di Kota Tahuna ya, maupun yang ada di pulau-pulau, di mana mereka bertanggung jawab, terus semangat untuk mengajar kepada anak didik mereka, karena seperti istilah guru adalah pahlawan tanpa jasa. Ya, Pak Kadis, betul. Oke, okay. Ya. Ya, Pak Kadis, mungkin ini karena kita dibatasi waktu, sebentar kita juga akan ya, bergabung karena mengikuti ada program siaran langsung ya di HUT TNI juga. Mungkin yang terakhir closing statement dari Pak Kadis, pada Hari Guru Sedunia hari ini, kalau Bapak diberikan sempat menyampaikan satu pesan kepada seluruh guru yang sedang bertugas di pulau-pulau perbatasan Sangya, mereka yang mungkin yang setiap hari menghadapi keterbatasan tetapi tetap memilih berdiri di depan kelas, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada guru ini?
2: Jadi yang pasti secara pribadi tetap semangat, andalkan Tuhan dalam bertugas dan tetap menjaga keharmonisan dengan pimpinan yang ada, jaga hubungan yang baik dengan orang tua, dengan siswa, tanpa mengesampingkan regulasi-regulasinya. Jadi semangat dan terus berkarya, karena apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai ke depan.
0: Amin.
2: Tabur terus kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan.
0: Baik, oke, okay, amin. Terima kasih Pak Kadis atas waktu dan kesempatan sudah bersama ya, kami di Pro 1 RRI Tolo. Selamat melanjutkan, selamat Hari Guru, selamat bertugas. Ya, terima kasih, selamat pagi.
3: Baik, pendengar, tadi kita sudah terhubung bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Jeo Adrian. Dan kita masih lanjut lagi, pendengar, masih bersama dengan narasumber kami, Bapak Guru Julianto. Ini merupakan guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan Tengah di Bank Darat. Mungkin kita lanjut ini, Pak Guru, karena tema kita seperti sudah saya sampaikan tadi, sejahtera guru di perbatasan. Nah, menurut pengalaman Pak Guru tadi, ada beberapa pengalaman yang sudah diceritakan, mungkin dari penyeberangan, mungkin kumpul dengan keluarga, mungkin agak kurang ya waktunya bertambah dengan keluarga karena mungkin karena tugas dan tanggung jawab juga. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang kesejahteraan tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, bagaimana dengan akses terhadap fasilitas pendidikan, internet listrik tadi sudah juga Bapak sampaikan, ada jarak dengan jarak tempuh juga ya Pak ya. Mungkin apakah jarak dan kondisi geografis pernah mempengaruhi semangat atau kenyamanan Bapak dalam menjalankan tugas sebagai guru?
1: Iya, tentu saja pernah. Saya penempatan di SMP 3 Satu Tabukan Selatan Tengah Pulau Beng Darat itu pada tahun 2022. Saya minta sendiri untuk pindah ke sana, ke pulau, karena saya...
0: Berarti sama seperti yang Pak Kadis katakan, ada yang menawarkan juga. Oh, berarti, oke.
1: Okay. Yang jelas tujuan utamanya tentunya ingin mendapatkan...
0: Pengalaman.
1: Selain, enggak, kalau mau jujur-jujur saja, saya ingin tujuan yang pertama itu masalah finansial. Pastinya semua orang kan butuh kesejahteraan juga. Karena di sana ada tunjangan khusus guru. Tapi selain itu juga, saya memang punya tekad ingin mendidik anak-anak di daerah-daerah seperti itu. Karena saya pernah lulusan dari sebuah program pemerintah yaitu sarjana mendidik di daerah 3T di penempatan saya lalu di Papua Pegunungan.
3: Oh, makanya, pernah. Berapa tahun itu?
1: Satu tahun.
3: Oh, satu tahun.
1: Iya, makanya berasalkan dari pengalaman itu, saya pikir masa saya bisa mendidik anak-anak di luar Papua sana, sementara anak-anak yang ada di daerah saya sendiri, saya tidak bisa ke daerah yang mungkin yang sulit untuk dijangkau. Makanya saya minta pindah di SMP Bengdara itu pada tahun 2022. Nah, tantangan yang terjadi bagi saya sendiri itu, belum sebulan saya di sana saya sudah kena musibah tenggelam.
3: Oh, berarti paling berat ini, tantangan paling berat. Oh.
1: Saya pernah tenggelam di antara Pulau Bengdarat dan Salurang ini, di tengah-tengah. Ketika kami berlayar menggunakan perahu, tiba-tiba perahu itu bocor. Dan teman saya instruksikan ini perahu bocor. Dan air mulai masuk ke dalam perahu. Ya memang saya sempat takut waktu itu, trauma, walaupun memang basicnya guru PJOK yang mungkin pada waktu kuliah sudah mengakses mata kuliah renang, tapi tetap di dalam hati ada rasa ketakutan karena ini kan istilahnya di tengah laut, terus tengah laut, tenggelam. Iya. Tapi untung saja pada waktu itu cuma setengah jam kami hanyut perahu kami, dan ada yang menemukan kami. Ada yang melihat kami, waktu itu juga kan hari pasar, ada banyak perahu lalu lalang. Jadi mereka menemukan kami di tengah laut, sudah hampir penuh itu perahu. Memang kalau terlambat sedikit, kami hanyut, tidak bisa ditemukan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, dari situlah memang sebenarnya hampir menyerah. Karena kalau dipikir secara logika manusia itu, sebuah musibah seperti itu tentu sangat
3: ada trauma,
1: iya,
3: juga
1: trauma. Iya, trauma. Tapi ya masih memang semangat, harus semangat ya, demi mencerdaskan anak bangsa.
3: Itulah seperti itu, istilah guru tanpa jasa ini ya.
1: Iya.
3: Ya, begitu semangat dari Pak Julianto mengajar di pulau ya, di Bengdarat, walaupun sudah mengalami pengalaman pernah tenggelam, tapi tidak mengurangi semangat Pak Julianto untuk tetap mendidik dan mengajar anak-anak di sana. Mudah-mudahan pengorbanan dari Pak Julianto mengajar ya bisa menambah wawasan kepada anak-anak ya. Mudah-mudahan ke depan anak-anak bisa berguna ya, menjadi anak-anak yang lebih sukses lagi.
1: Iya.
3: Nah, mungkin dari pengalaman dan mungkin ada tantangan dari Pak Julianto yang sudah ceritakan tadi, mungkin dibalik berbagai keterbatasan, tentu ada pengalaman yang membanggakan ini Pak. Nah, momen apa yang paling membuat Bapak merasa bahwa perjuangan menjadi guru di perbatasan benar-benar berarti ini?
1: Bagi saya, kalau berbicara momen ya tentunya kalau ada hubungannya dengan di sekolah. Kemarin saya sempat, kebetulan kan saya guru PJOK juga, saya melatih anak-anak di bidang olahraga sepak bola dan membawa anak-anak saya lolos di tingkat kecamatan, kemudian lanjut juga ke tingkat kabupaten, walaupun waktu itu kami cukup bisa sampai ke semifinalis kejuaraan sepak bola antar sekolah. Kami membawa nama kecamatan bergabung dengan anak-anak di kecamatan Tabukan Selatan Tengah. Dan siswa saya juga ada beberapa yang tergabung dan kami mendapatkan juara 4 waktu itu. Karena yang penting udah masuk di semifinal kejuaraan. Dan itu merupakan sebuah progres yang bagi saya cukup membanggakan. Dan selain itu, baru-baru ini bulan yang lalu juga saya mengikuti sebuah kegiatan yang dipercayakan juga oleh Kepala Dinas. Sebenarnya kegiatan tersebut secara dilakukan secara daring, kegiatan dari Kemenpora kemarin bertajuk Tenaga Penggerak Olahraga Nasional, khususnya bagi guru PJOK. Itu rekrutmennya lewat BGTK kemudian menginstruksikan kepada Kepala Dinas, dan dipilihlah kami 2 orang dari Kabupaten Sengheng, saya dan teman. Dan saya pertama tidak menyangka karena kegiatan tersebut kegiatan secara daring diikuti oleh sekitar 1.200 lebih peserta seluruh Indonesia. Dan saya ikuti kegiatan tersebut karena memang petunjuk dari pimpinan, saya mengikuti kegiatan itu. Dan selesai kegiatan itu, kegiatan tes dan pengukuran untuk menggali potensi siswa di sekolah, saya selesai mengikuti kegiatan daring, membuat tugas, mengukur kemampuan-kemampuan siswa di sekolah, kemudian dikirim lewat online. Dan tiba-tiba selesai kegiatan, saya dihubungi langsung oleh orang Kemenpora. Saya dapat golden ticket, puji Tuhan kami 25 orang, satu Indonesia, satu Indonesia terpilih 25 orang untuk mengikuti kegiatan Indonesia Sport Summer 2026 kemarin di Jakarta. Saya adalah salah satu yang terpilih waktu itu.
3: Luar biasa.
1: Dan mungkin itu merupakan sesuatu yang sangat membanggakan karena saya sendiri dari daerah yang sangat terbatas, yeah, daerah kepulauan, tapi bisa bergabung dengan teman-teman seluruh Indonesia, cuma 25 orang dari seribuan lebih kami. Itu mungkin sebuah
3: jadi pengalaman
1: yang mungkin saya syukuri.
3: Ya. Ya, ini karena kita mengingat waktu tinggal 4 menit, ini ada yang komen di Facebook ya, di live streaming Facebook Pro 1 dari Bintang Bayangkara. Ketika guru harus berhadapan dengan jarak mahalnya transportasi, keterbatasan fasilitas pendidikan, akses layanan dasar hingga biaya hidup yang tidak selalu sebanding dengan pendapatan, maka negara patut ditanya, sejauh mana kesejahteraan mereka benar-benar diperhatikan. Jangan sampai guru diminta menjadi benteng terakhir pendidikan di wilayah perbatasan, sementara kehidupan sendiri justru berjalan di atas garis keterbatasan. Guru di perbatasan bukan hanya mengajar, mereka adalah wajah negara yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Ketika seseorang guru tetap masuk kelas dalam kondisi serba terbatas, sesungguhnya ia sedang menjalankan tugas yang jauh lebih besar daripada sekedar pekerjaan. Namun pengabdian tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan kesejahteraan. Ketulusan guru tidak boleh dibayar dengan keterbatasan. Negara memiliki kewajiban memastikan bahwa guru yang ditempatkan di wilayah terluar mendapatkan perlindungan, fasilitas, penghargaan, serta kesejahteraan yang layak. Dari Kanbet Asril, mungkin ini apresiasi atau yang disampaikan, mungkin ada tanggapan sedikit kita dari Pak Juniarto.
1: Ya itu kalau saya menyimak sedikit komen itu di live streaming Facebook ya, itu masalah kesejahteraan. Beliau berbicara tentang kesejahteraan. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalau untuk saya sendiri yang memang sudah merasakan seperti apa itu mengajar di daerah-daerah yang terbatas, kalau disangkut pautkan dengan masalah kesejahteraan, saya sendiri itu cukup terbatas. Terbatas maksudnya cukup sejahtera.
3: Sejahtera.
1: Iya.
3: Okay,
1: bukan ya. Terbatas ya. Cukup sejahtera. Karena memang ada tambahan penghasilan juga. Yang tadi disampaikan juga oleh Pak Kadis, ada tunjangan khusus guru bagi guru-guru yang di daerah seperti saya ini, seperti itu. Tinggal mungkin dari selanjutnya dari pribadi sendiri aja, mengelola finansial, mengelola keuangan kita itu seperti apa. Kalau orang itu pintar-pintar mengelola keuangan, tentunya dia akan merasa sejahtera. Tapi apabila dia diberikan tunjangan lebih, tapi dari diri sendiri memang tidak bisa untuk mengelola uang atau tunjangan-tunjangan yang diberikan, tentunya dia akan merasa tidak akan sejahtera. Seperti itu mungkin.
3: Oke, baik. Luar biasa. Intinya bersyukur dulu Pak Yulianto.
1: Intinya tetap bersyukur dulu. Seperti apa?
3: Ya, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya, kelebihan dan kekurangan kita kepada manusia. Karena kita ini Pak sudah di menit terakhir. Karena ini sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, karena kita dibatasi waktu juga, karena kita mengingat sebentar kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung pecara bendera HUT TNI juga hari ini tepat tanggal 5 Oktober. Mungkin di menit terakhir di closing statement ini Pak, yang terakhir mungkin apa yang akan disampaikan Pak Julianto, kalau kesejahteraan guru itu diukur bukan hanya dari pendapatan, tetapi juga dari penghargaan, fasilitas, keamanan, dan kesempatan berkembang. Apakah guru di perbatasan sudah benar-benar sejahtera? Nah, mungkin yang terakhir, apa yang akan disampaikan kepada guru di Hari Guru sedunia ini?
1: Ya, yang akan saya sampaikan bagi teman-teman guru ya, maupun di daerah terluar maupun di daerah di daratan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, mungkin tetap semangat mendidik. Itu mungkin yang terutama, kita harus tetap semangat mendidik, karena di balik semuanya itu atau di sana ketika kita mendidik itu pasti ada potensi-potensi yang akan muncul dari situ untuk kedepannya menjadi anak-anaknya yang tentunya berbakti kepada nusa dan bangsa. Mungkin demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Junarto atas waktu dan kesempatan sudah hadir di Studio Pro 1 RR Tahuna. Dan terima kasih juga atas penyampaian juga dari Pak Kadis tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan juga kepada kita semua bisa bermanfaat juga ya, khususnya yeah, bagi guru. Selagi terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dan pendengar, demikian untuk kebersamaan kita di program acara Dialog di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita belajar bahwa menjadi guru di wilayah perbatasan bukan sekedar tentang hadir di ruang kelas. Ada perjuangan menempuh jarak, menghadapi keterbatasan, beradaptasi dengan kondisi geografis dan tetap memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa. Guru di perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai pahlawan tanpa jasa. Mereka adalah profesional yang berhak mendapatkan penghargaan, perlindungan, fasilitas, dan kesejahteraan yang layak. Karena pendidikan yang berkualitas tidak mungkin lahir tanpa guru yang sejahtera. Di Hari Guru Sedunia ini, mari kita tidak hanya mengucapkan selamat Hari Guru, tapi juga bertanya, sudahkah kita memberikan kondisi yang layak bagi mereka untuk menjalankan tugasnya, terutama bagi mereka yang berada di garis depan pendidikan di pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah perbatasan Indonesia. Saya Azza Musa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Milania Dafar Madani dan petugas operator Anabel dan Igin mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat Hari Guru.

Pendengar, kita masih akan menanti untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti jalannya siang langsung dalam rangka upacara peringati HUT TNI ke-81. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro1 RRI Tahunan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya siaran langsung. Lagi siaran langsung HUT ke-81 TNI, langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga

0: menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama.

0: Trompet pertama dan trompet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegap senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat senjata.

0: ਅਗਮ ਸਜਦਾ।
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak
3: di mimbar kehormatan.
2: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara
3: kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
4: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia.
4: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
4: Ya. Tanda kebesaran Bung Karno.
5: Hormat. Sedekah.

0: تقوم سجدة.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin,

0: 25 2026
1: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

keempat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7 Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026

di Provinsi Maluku Utara. 5. Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah. 6. Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat. 1 Brigade Infanteri Marinir. 1 Brigade Para Komando Pasgat. 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara. 4 Batalion Infanteri Marinir. 3 Batalion Para Komando Pasgat. 2 Skadron Udara TNI AU. 2 Satuan Radar TNI AU. 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP.

0: P tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh rangka kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara. Pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto. Yang saya hormati Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara.

dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan
keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan,

TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita. Marilah kita jaga rakyat kita. Marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas.

0: prajurit Tentara Nasional Indonesia terus mengabdi dengan kehormatan, terus jaga Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: tengok, senjata! Gerak!
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat, senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81 bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, dan juga hadir di sana mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kami akan hadirkan beberapa informasi untuk siang hari ini di Indonesia Menyapa Siang bersama saya Risi Rustarto setelah informasi yang berikut ini.

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita ikuti bersama siaran langsung jalannya peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Saat ini Anda kembali bersama kami RRI Pro 1 tahunnya mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Bersama saya Arsi yang akan temani Anda hingga jelang pukul 15 nanti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup

Pendengar RRI Pro 1 Tahunnya dimanapun Anda berada, menit ke-39 dari pukul 11, selamat siang, selamat melakukan aktivitas untuk Anda yang saat ini sudah sementara melakukan aktivitas di tempat tugas Anda masing-masing. Hari ini, Senin 5 Oktober 2026, diperingati sebagai hari ulang tahun ke-81 TNI dan pendengar Tentara Nasional Indonesia secara khusus memperingati hari ulang tahun pada hari ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menekankan kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Frasa TNI Kuat Bersama Rakyat menggambarkan pentingnya hubungan TNI dengan masyarakat. Kebersamaan tersebut menjadi bagian dalam menjaga bangsa sekaligus menghadapi berbagai tantangan negara. Sementara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menggambarkan tujuan yang ingin diwujudkan melalui semangat tersebut. Kedaulatan negara menjadi landasan dalam mendukung kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Tema tersebut juga dapat digunakan dalam berbagai materi publikasi peringatan ke-81 TNI. Penggunaan ini tentu saja masih berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Nah, tanggal 5 Oktober ini berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. TNI sebelumnya berkembang dari Badan Keamanan Rakyat, kemudian berubah menjadi TKR. Organisasi tersebut kemudian berkembang menjadi TRI hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI pada 3 Juni 1947. Pembentukan tersebut menyatukan TRI sebagai tentara reguler dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Informasi selengkapnya dapat juga Anda baca di rri.co.id.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Satu informasi dari rri.co.id. dari dunia internasional, seorang warga lokal Vanuatu memberikan pakaian daster khas daerahnya sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan medis kemanusiaan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Tugas Satgas Terpadu Porvisit 2026 pada Minggu 4 Oktober 2026. Pasien bersangkutan sebelumnya telah menjalani tindakan operasi mata pterygium secara aman pada Sabtu 3 Oktober 2026. Warga negara kepulauan tersebut kemudian mendatangi kembali pos pelayanan medis guna menjalankan pemeriksaan pasca operasi lanjutan. Perwira Kesehatan Kapten KS Dr. Yuda Kinantan Oktaviano membenarkan adanya pemberian cindera mata pakaian khas tersebut. Pemberian bingkisan tersebut terjadi saat tim medis militer Indonesia menuntaskan misi kemanusiaan di pelabuhan. Yuda menjelaskan bahwa kondisi kesehatan fisik mata pasien tersebut menunjukkan perkembangan pemulihan yang sangat baik. Pasien merasa sangat terbantu setelah menerima tindakan medis pembedahan selaput mata secara profesional di posko. Komandan Satgas Terpadu Porvisit Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto mengapresiasi pengabdian tulus para anggotanya. Seluruh personel Satgas telah menjalankan tugas kemanusiaan dengan dedikasi tinggi demi membantu masyarakat setempat. Benediktus menegaskan bahwa nilai utama kegiatan bakti sosial tersebut terletak pada kepuasan masyarakat penerima layanan. Masyarakat negara kepulauan Pasifik tersebut mengaku sangat puas terhadap mutu pelayanan kesehatan yang telah diberikan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca dan akses di rri.co.id.

Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahunan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026.

Mark Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Ada
2: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menyajikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Trisutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Ristil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Pendengar RRI Pro satu tahunnya dimanapun Anda berada, demikian baru saja Anda ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kembali bersama RRI Pro satu tahunnya mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengar kembali satu informasi dari rri.co.id. Tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan tersebut terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan dua jasad ditemukan oleh tim SRU Palangkaraya. Keduanya ditemukan ketika tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan. Proses tersebut dilakukan guna memastikan identitas serta status kedua korban yang baru ditemukan. Putu mengatakan pencarian lanjutan masih dilakukan dengan mengerahkan personel dari berbagai sumber daya yang tersedia. Penyisiran dilakukan baik di wilayah darat maupun perairan Kalimantan Tengah yang menjadi fokus operasi. Operasi tersebut melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, serta berbagai potensi SAR lainnya. Seluruh unsur dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diperkirakan berkaitan dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Dengan ditemukannya dua jasad pada hari ke-22, operasi SAR masih belum dihentikan. Tim gabungan akan terus melakukan pencarian melalui jalur darat dan laut untuk menemukan 53 korban yang masih dinyatakan hilang. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Produksi RRI Tahuna dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: Berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Tahuna, menit keempat dari pukul 13, dan selanjutnya kita dalam siaran musik tradisional dan budaya, menghadirkan informasi-informasi tentang budaya dan musik tradisional dari berbagai daerah. Nantinya juga diselingi dengan lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara.

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, sebelum lanjut lagi dengan lagu-lagu Manado, ini satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi tentang bagaimana memahami bahwa berbagai sarana dan rangkaian dalam upacara pernikahan Hindu tidak sekedar menjadi pelengkap, tetapi memiliki makna dan harapan bagi kehidupan pasangan pengantin. Pernikahan dipandang sebagai tahapan penting dalam kehidupan yang membawa tanggung jawab bagi para pasangan. Tanggung jawab tersebut antara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga, pengelolaan rumah tangga, serta pengambilan keputusan bersama antara suami dan istri. Karena itu, setiap persoalan dalam kehidupan rumah tangga perlu dibicarakan melalui kesepakatan dan musyawarah agar keputusan yang diambil dapat diterima kedua pihak. Nah, pernikahan dalam konteks keberlanjutan kehidupan dan generasi secara khusus juga yang ada di umat Hindu memiliki tujuan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga setiap rangkaian upacara pernikahan mengandung simbol tertentu. Simbol dalam upacara keagamaan Hindu disebut memiliki makna yang mendalam dan menjadi media untuk menyampaikan nilai maupun harapan yang tidak selalu diwujudkan secara langsung. Salah satu yang dikaitkan juga dengan simbol antara hubungan dengan manusia, termasuk hubungan antar generasi, lingkungan kehidupan, serta tanggung jawab dan keluarga, yaitu berbagai sarana yang digunakan dalam upacara, karena tidak hanya dipandang dari bentuknya, tetapi juga dari makna yang terkandung di dalamnya. Upacara pernikahan tidak hanya dilihat sebagai rangkaian tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun. Pemahaman terhadap simbol dinilai sangat penting agar pelaksanaan upacara dapat dilaksanakan disertai kesadaran mengenai nilai, harapan, dan tanggung jawab yang menyertainya. Informasi ini pendengar dapat juga Anda baca di rri.co.id.

Rica Kalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, kita di menit ke-30 dari pukul 13. Selamat siang, selamat menikmati suasana istirahat Anda di saat ini. Mungkin dari pagi sudah melakukan aktivitas dan saatnya untuk istirahat sejenak, memulihkan kembali tenaga juga pikiran Anda ya. Sambil kami temani dengan lagu-lagu Manado, kali ini hadir dari Tata Panci dengan Pidi Sri Cabici.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Sulawesi Barat memiliki beragam alat musik tradisional yang berkembang dari kehidupan masyarakat setempat. Sejumlah alat musik bahkan dibuat dari bahan sederhana seperti bambu, kelapa, dan daun. Salah satunya adalah calong yang dikenal dalam masyarakat Mandar. Alat musik tersebut terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Melansir Pariwisata Indonesia, calong awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Kini calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa. Alat musik tersebut dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang menghasilkan nada yang berbeda. Pada awalnya, alat musik ini dimainkan para penggembala kerbau sebagai sarana hiburan. Selain itu, terdapat kacapi Mandar yang memiliki bentuk yang menyerupai perahu. Alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Mandar. Kacapi Mandar digunakan untuk mengisi waktu senggang serta mengiringi berbagai acara adat. Alat musik ini juga menjadi bagian dari pertunjukan masyarakat setempat. Ada pula pakeke atau keke yang merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Mandar. Alat tersebut dibuat dari bambu berukuran kecil dengan bagian ujung dililit daun kelapa kering. Pada masa lalu, pakeke dimainkan para petani ketika berada di sawah atau ladang. Kini, pakeke juga digunakan dalam pertunjukan seni bersama alat musik tradisional lainnya. Alat musik lainnya adalah gongga lima yang juga terbuat dari bambu. Nama gongga lima berasal dari bahasa Mandar, yakni gongga berarti alat dan lima berarti tangan. Cara memainkan gongga lima menggunakan tangan sesuai dengan makna namanya. Dahulu alat musik tersebut dimainkan sebagai hiburan hingga perlombaan masyarakat. Keberadaan alat musik tersebut menunjukkan kekayaan tradisi musik Sulawesi Barat. Bahan-bahan sederhana dapat diolah menjadi instrumen dengan karakter bunyi yang beragam. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI Pro, satu tahun dimanapun Anda berada, satu persembahan terakhir untuk lagu-lagu Manado kali ini. Dan pada pukul 14 nanti kita akan mengikuti informasi terkini di kawasan Nusa Utara dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Saya ingin mengingatkan kita semua, setiap rupiah anggaran yang kita kelola adalah uang rakyat.
2: Untuk anak 33 kasus dan untuk perempuan 4 kasus.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahawiyah. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintahan Tungaribu Lahari berkomitmen lakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
1: Memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
4: Bupati Kepulauan Sangihe menegaskan tentang pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di tengah efisiensi anggaran dan kemampuan fiskal daerah yang kurang memadai, maka sudah seharusnya setiap rupiah dikelola untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut merupakan penegasan Bupati Sangihe Michael Tungari pada apel kerja di awal bulan Oktober tahun 2026 yang disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Yohanes Pilat. Lanjut dikatakan, pimpinan perangkat daerah harus melakukan pengelolaan keuangan dengan berpedoman pada regulasi, memastikan setiap uang yang digunakan ada manfaat bagi masyarakat.
1: Saya ingin mengingatkan kita semua, setiap rupiah

0: Ya, anggaran yang kita kelola adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus jelas peruntukannya, jelas penggunaannya, jelas hasilnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program hanya selesai secara administrasi, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Jangan sampai kegiatan dilaksanakan hanya untuk mengejar penyerapan anggaran. Ukuran keberhasilan bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang kita habiskan, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
1: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Di sisi lain, Pemda Sangihe juga mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui integritas semua ASN dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang teremban. Anton Lahaube melaporkan.
2: Pemda Sangihe alokasikan dana pada APBDP dalam mendukung program pertanian.
3: Di perubahan APBD juga kita ada tambahan anggaran, membantu juga para petani untuk pengadaan pupuk.
1: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengalokasikan dari dana APBD perubahan tahun 2026 untuk mendukung program pertanian di daerah. Dana stimulan yang disediakan tersebut untuk memfasilitasi petani mulai dari pembenihan hingga sarana produksi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe, Prangkina Tingkase, saat dikonfirmasi tentang program pertanian. Menurutnya, secara berjenjang, intervensi pemerintah terhadap pertanian terimplementasi melalui pelaksanaan program dan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD.
3: Pasti kalau bicara intervensi pertanian, tentunya ini merupakan tanggung jawab bersama, terlebih tanggung jawab pemerintah, sehingga ya pemerintah dalam ini terus mendorong, bahkan berusaha turun hadir bersama-sama mereka. Memang tidak semua, bahkan bantuan stimulan ini sangat-sangat diperlukan, kan yang pasti dalam perjuangan ini bagaimana mereka membutuhkan, bagaimana mereka membutuhkan sarana produksi, dan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Memang beberapa kelompok tani kita sudah menyalurkan benih. Di perubahan APBD juga kita ada tambahan anggaran, bagaimana kita juga akan membantu juga para petani untuk pengadaan pupuk yang ada, bahkan obat-obat, karena memang butuh.
1: Kemajuan sektor pertanian juga menjadi salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Apalagi pemerintah mengupayakan adanya kemandirian pangan di setiap daerah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kota. Nanting kasih optimis, program pertanian di Sangihe akan tetap berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan semua pihak termasuk TNI Polri yang saling bersinergi. Anton Lahaube melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong masyarakat agar berani melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak.
4: Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran.
1: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi perhatian. Hingga Oktober 2026 tercatat 37 kasus dengan 33 diantaranya melibatkan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Sangihe, Kristina Sandra Pontolawokang, mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan di 10 kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.
4: 2026 sampai bulan Oktober itu ada 37 kasus untuk perempuan dan anak. Nah, untuk anak 33 kasus dan untuk perempuan 4 kasus. Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran. Dan untuk kasus perempuan itu 4, itu termasuk kekerasan fisik dan psikis.
5: Ia menjelaskan laporan masyarakat penting agar kasus dapat segera ditindaklanjuti dan korban memperoleh perlindungan yang dibutuhkan. Selain menerima laporan, DP3A Sangihe juga memberikan pendampingan kepada korban termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan serta mendorong masyarakat tidak menutup diri terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Alfa Mauri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pemerataan guru di wilayah Kepulauan Sangihe masih terkendala regulasi. Keterbatasan redistribusi guru P3K menyebabkan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum dapat dipenuhi secara optimal.
7: Persekian persen kita kekurangan guru kalau P3K ini bisa dipindahkan.
8: Pemerataan guru di wilayah Kepulauan masih terkendala meski Dinas Pendidikan terus melakukan redistribusi sesuai kebutuhan sekolah dan kesediaan guru mengabdi di Kepulauan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jewuaten Semba Adrian S.Or mengatakan, persoalan pertama muncul pada guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K belum dapat dimutasi ke sekolah yang mengalami kekurangan guru. Kondisi ini membuat pemerataan belum berjalan optimal.
7: Ya, masih ada. Karena terkendala dengan peraturan terkait dengan P3K. Kalau mau dilihat, tidak masalah, tidak ada sepersekian persen kita kekurangan guru kalau P3K ini bisa dipindahkan. Karena sampai saat ini tidak ada regulasi bahwa P3K itu bisa dimutasi dari sekolah A ke sekolah B yang di sana mengalami kekurangan guru. Jadi itu masih mengalami kendala.
8: Jo Adrian menambahkan bahwa kekurangan guru masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk Banganditu Selatan, Tabukan Selatan dan kawasan kepulauan lainnya. Sementara itu, redistribusi guru berdasarkan Permendikdaspen nomor 1 tahun 2025 hanya dapat dilakukan pada bulan April dan bulan November, sehingga kebutuhan di luar periode tersebut belum dapat segera dipenuhi. Dinas Pendidikan mengoptimalkan guru yang tersedia melalui penugasan dan pengajaran lintas mata pelajaran. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah belum optimalnya pemerataan guru. Milania Ramadhani melaporkan.
2: Ketua LSM Kadade Mahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
9: Jadi kalau di sekolah, menurut saya itu peralatan yang di sana, kecuali peralatan mungkin yang kecil mungkin belum terlalu lengkap.
10: Keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan tidak menyurutkan semangat guru dalam menjalankan tugas mendidik generasi muda. Guru SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan Tengah, Julianto Jan Haris Haribae mengatakan, guru di wilayah kepulauan perlu memiliki semangat dan ketekunan dalam menjalankan tugas meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dirasakan di Pulau Beng Darat yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik untuk masyarakat.
9: Kita di kepulauan juga harus memakai statement seperti petani. Kita juga harus penuh dengan semangat. Jadi meskipun di daerah yang terbatas, mungkin seperti di daerah saya itu di Pulau Beng Darat itu tidak ada listrik. Listrik belum masuk sampai di Pulau Beng Darat sampai saat ini. Jadi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, dari situlah kita akan bisa tetap fokus untuk mendidik supaya anak-anak murid itu bisa berkembang.
10: Julianto menjelaskan dukungan pemerintah pusat telah membantu aktivitas pembelajaran di sekolah SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan Tengah menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya sehingga kebutuhan listrik di lingkungan sekolah saat ini sudah dapat terpenuhi. Selain itu, melalui pemanfaatan dana operasional sekolah, pihak sekolah juga menyediakan layanan internet Starlink untuk menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan.
9: Kalau di sekolah saya sendiri, sebenarnya kemarin itu kami menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangkit listrik tenaga surya, tapi cuma khusus di sekolah, Bu. Jadi kalau di sekolah, menurut saya itu peralatan yang di sana, kecuali peralatan mungkin yang kecil mungkin belum terlalu lengkap, tapi kalau listrik yang ada di sekolah itu sudah ada, karena ada bantuan kemarin, tapi baru masuk itu tahun yang lalu, baru masuk. Jadi kami sedikit terbantu itu di situ, karena ada listrik dari tenaga surya beri bantuan dari pemerintah. Kemudian di sekolah juga kan ada bantuan operasional sekolah, yaitu kami manfaatkan juga mengadakan yang namanya Starlink. Jadi untuk jaringan di sekolah kami juga sudah bagus.
10: Julianto berharap dukungan infrastruktur tidak hanya dirasakan oleh satuan pendidikan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Dipodui Perkasa melaporkan.
2: Pendengar kami mohon maaf, informasi tadi adalah tentang keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan tidak menyurutkan semangat guru dalam menjalankan tugas mendidik generasi muda. Kita lanjut dengan informasi berikut. Ketua LSM Kadade Mahamars Lempulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
11: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian. Regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya.
12: Ketua LSM Kadade Mahes Sangiha Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
11: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian. Regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
12: Ia mengatakan dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Yayasan Pendidikan Kristen Kemis dan Hari Pendidikan Kristen Kemis ke-171 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13: Dalam perjalanannya, Pendidikan Kemis telah menjadi bagian penting dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
10: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Yayasan Pendidikan Kristen Gemis dan Hari Pendidikan Kristen Gemis ke-171 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, J.W. Adrian, saat membacakan sambutan Bupati Sangihe mengatakan momentum tersebut menjadi kesempatan untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan sekaligus melihat kembali perjalanan pelayanan YPK Gemis di Tanah Sangihe.
13: Kiranya momentum yang penuh sukacita ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan, sekaligus melakukan refleksi atas perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen Gemis di Tanah Sangihe yang kita cintai.
10: Memasuki usia ke-63 tahun, YPK Gemis dinilai telah menjadi bagian penting dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, peringatan Hari Pendidikan Kristen Gemis yang telah memasuki usia ke-171 tahun menunjukkan panjangnya jejak pelayanan pendidikan Kristen di tengah kehidupan masyarakat Sangihe.
13: Usia 63 tahun, Yayasan Pendidikan Kristen Gemis tentunya bukanlah waktu yang singkat. Dalam perjalanannya, YPK Gemis telah menjadi dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian pula peringatan Hari Pendidikan Kristen Gemis ke-171 menunjukkan betapa panjang dan berharganya jejak pelayanan pendidikan Kristen tengah-tengah kehidupan masyarakat kita.
10: Pemerintah daerah berharap perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen Gemis dapat terus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir. Yayasan Pendidikan Kristen YPK Gemis merayakan hari ulang tahun ke-63 dan Hari Pendidikan Kristen Gemis ke-171 dengan melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan yang melibatkan peserta didik dari sejumlah wilayah pelayanan.
14: Tentunya tujuan daripada kegiatan ini pertama mensyukuri berkat daripada Tuhan selama 63 tahun YPK Gemis tetap eksis berkarya dalam dunia pendidikan.
12: Yayasan Pendidikan Kristen YPK merayakan hari ulang tahun ke-63 dan Hari Pendidikan Kristen Gemis HPK ke-171 dengan berbagai kegiatan perlombaan yang melibatkan peserta didik dari sejumlah wilayah pelayanan. Senin 5 Oktober 2026 di Rumah Jabatan Bupati. Berbagai perlombaan tersebut sebelumnya telah melalui tahapan seleksi ke tingkat resort sehingga peserta yang tampil pada tingkat sinode merupakan mereka yang berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing mata perlombaan. Peraih juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing perlombaan meliputi pendeta cilik, bintang vokalia, kormini, serta lomba mewarnai bagi anak TK dan PAUD. Sekretaris YPK Gemis Aike Pangemanan STH kepada RRI menyampaikan, perayaan ini menjadi momentum untuk mensyukuri pernyataan Tuhan selama 63 tahun YPK Gemis yang tetap eksis dan berkarya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mengembangkan sekolah-sekolah swasta.
14: Tentunya tujuan daripada kegiatan ini pertama mensyukuri berkat daripada Tuhan selama 63 tahun YPK Gemis tetap eksis berkarya dalam dunia pendidikan khususnya untuk pendidikan sekolah-sekolah swasta. Tentunya melalui kegiatan ini ada momentum yang di dalamnya pun juga bagaimana kita meningkatkan pendidikan ke depan khususnya juga di lingkungan sekolah-sekolah YPK Gemis terkait juga dengan moral, etika, spiritual, integritas di dalamnya pun juga kami akan berupaya untuk melaksanakan pendidikan yang lebih baik.
12: Aike berharap upaya tersebut diharapkan juga mendorong lahirnya pendidikan yang semakin baik, sekaligus membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi memiliki karakter dan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintahan Tungaribu Lahari berkomitmen lakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Daerah Sangihe mendorong masyarakat agar berani melaporkan tindak kekerasan terhadap anak. Saudara, sekian warta berita lintas Nusa Utara dari Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arsy Tinilawi yang menyampaikan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar RRI Pro 1 Tahuna dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan Warta Berita Lintas Nusa Utara dapat Anda ikuti besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada. 33 menit dari pukul 14 dan saat ini kita bersama dalam program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2020.

0: Baik, pendengar line telepon 0812-5503-809. Kita langsung saja dengan penelpon pertama. Bro Dangdut, selamat siang.
1: Wow.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana? Mama Wawu kah ini?
1: Iya kah ini.
0: Oke deh, silakan Mama Wawu.
1: Mama Wawu sebilang panggita. Masoe. Gue pecinta ini. Yo, kita mau masuk. Mau masuk kah ini?
0: Awas ya, dia nyak mau masuk, so, cuma sampai jam 3 Wawu arsi ini.
1: Iya, Mama Wawu mau minta lagu.
0: Ah, lagu apa?
1: Manis-manis unti, kayak dia punya fugado mau dengan itu
0: lah. Siapa yang fugado?
1: Ini biapung kacang.
0: Oh, suada baru dah ini, suada ya. Biapung kacang ya, Wawu Arsi so ketinggalan. Oke, silakan Mama Wawu.
1: Sama aja buat Wawu Arsi, sama yang menjelang sore, sama tugas, terus sampai akhir kemudian.
0: Terima kasih.
1: Di Morong ada biapung kacang, semua masuk, karena ini terdapat cinta dan menyiar ini. Jangan ditunggu-tunggu. Di Morong ada, di Tabut ada Mahdi Afif, ada Papa Fandi, ada Papa Udo, ada Boy, ada Ungke Bungkulu, di Upor ada Ucup, ada Kristen Rame, ada Babu Jain, ada Mayrona, ya. Ada Asrit, ada Bapak Ungke Itowo, ada Bapak Janfer, ada Oma Aceh, ada Mama Putra di Jalan Mangelitu, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rizwan, ada Mama Opo Rey di Morongnya, dan semua depan cinta perlu randut. Selamat siang menjalan sore, selamat berlanjut.
0: Baik.
1: Wawuku, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Mama Wawu ya, Mama Wawu yang ada di mana nih? Di KB2. Oke, ini saya agak bingung ini ya. Masuknya lewat WA, angkatnya di mana nih? Baik, sudah ada yang gabung lewat WA. Ini ada Bung Marcel di Tona. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Silakan Birma.
2: Tetangga.
0: Silakan Jodang, tetanggaku.
2: Ada 100.000 mau pinjam.
0: 300 le ada.
2: Oh, 300. Oh, mari Jodang 300.
0: Mari aku tukar deng kursi.
2: Oh, boleh. Jangan heboh kok Birman.
0: Oke, silakan Bung Marcel.
2: Mau kirim jo for Ucup. Cuma itu aja. Oke, makasih. Selamat siang.
0: DP lagu dang. Oh, lupa lagu ini. Oke, sudah diakhiri ya. Lagunya nanti saya gabung dengan Manis-Manis Unti Jo.

0: Ya, ini dia kalau diinstal di sini. Sebentar, nanti bawa arsip perbaiki. Terima dulu yang ini ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, Kak.
0: Silakan Ucup.
2: Kiranya enggak ada.
0: Oke, Cup, lanjut.
2: Sepi lagu. Sepiring berdua, Jo.
0: Sepiring berdua. Oke,
2: deh. Iya. Turun dua.
0: Marcel. Ih, kok dang? Turun dua siapa dah? Kok putus ini? Aduh. Turun dua siapa ini kok putus? Oke, sambil batunggu kita terima yang di 0812-5503-809. Pradangdut, selamat siang.
3: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana?
3: Wow, Miss Bira, Wow Arsi.
0: Wow, Miss di Bira. Silakan, Wow Miss.
3: Jadi lagu Mau Kamu Manis dari Vita Lucia.
0: Oke, dikirim.
3: Kirim dia pertama pertoran ke Wow Arsi. Yang lagi tugas, selamat bertugas. Sukses terus sampai akhir penyiaran dan sehat selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
3: Baru mau kirim yang selewat tadi ada Marcel, ada Mak Wawu. Yang terakhir pertama Jo, terakhir penggemar pencinta acara perdana di mana saja berada, sama dapat salam dari Wawu ini.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Selamat siang menjelang sore, Wow Miss di Bira. Pendengar, kita dengar lagu dulu ya. Ada Manis-Manis Unti dari Iswandi Rauf, spesial buat Mak Wawu di KB2. Kemudian ada lagu Pinjam Dulu 100. Nih Bung Marcel katanya lagunya Pinjam Dulu 100 ya. Mukamu Manis nanti sebentar ya, Wow Miss. Sebentar Wow Arsi hadirkan.

Baik, pendengar, sesi terakhir untuk Prodangdut bersama saya ya. Prodangdut akan terus berlanjut hingga jalan pukul 5.16, tapi untuk bersama Wow Arsi sampai di sini.

0: Oh, apa dang dia berlagu?
1: Au itu Ikan Nurjana jo memandangmu.
0: Memandangmu, oke, dikirim.
1: Kirim jo for Arsi, for semua penggemar Sweet Memory.
0: Dimana? Pro dangdut.
1: Salah, aduh. Pro itu for penggemar apa? Semua penggemar Pro dangdut. Salam apa? Salam sore jo, salam Pro dangdut sudah kita pulang belakang.
0: Oke, okay. Terima kasih Mama Inka yang ada di Tapuang Belakang. Lagu yang gembira. Coba ikuti. Di belakangnya Mama Inka, Pro Dangdut, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang Bu Arsi.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Puri, siap di biru.
0: Oke, mau poriswat silakan.
2: Mau kirim juga pertama-tama buat Wawin lagi tugas. Selamat tugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Baru yang turun tadi siapa, Awu? Mama Inka?
0: Mama Inka di Tapuang Belakang.
2: Lama sekali Mama Inka ini. Thomas. Iya, mau kirim juga buat Mama Inka. Buat Mama Ade Afik, Mama Wawu, Mama Faisan, Papa Ucup, Mama Nadil, Papa Pandi, ada Boy, Papa Ari, ada Opa Bilgis, Mayrona, ini semua-semua aja Wawu pencinta Pro dan semua saja berada. Salam persahabatan selalu.
0: Baik.
2: Terakhir kan ada Mak Isi di video.
0: DP lagu dah.
2: DP lagu. Jangan tinggalkan aku.
0: Dari siapa?
2: Dari Imam S. Arifin.
0: Oke, jangan tinggalkan aku, siap dihadirkan ya. Baik.
2: Oke, Mak Jomu, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore, Mama. Maupo Riswat di Bira ya. Nah, pendengar Maupo Riswat merupakan nelpon terakhir untuk kebersamaan Anda dan saya. Tapi jangan kemana-mana, bisa tetap gabung dengan Pro Dangdut karena ada rekan Sumiati yang akan melanjutkan dinas di siang hari ini, di sore hingga malam hari ini. Baik. Ike Nurjana memandangmu, kemudian ada Imam S. Arifin dengan Jangan Tinggalkan Aku. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, dan bersama dengan ini saya Arsi pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat sore.

0: Baik pendengar RRI, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut di sore ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Irman di Parigimotong.
0: Oh, Irman Parigimotong. Baik, silakan Irman.
1: Iya, kalau ada lagunya siapa? Siapa itu Mus Mulyadi, Mana Tahan bersama Ida Ila.
0: Mus Mulyadi Mana Tahan.
1: Iya, bersama itu Ida Laila, itu judulnya Mana Tahan.
0: Saya lihat dulu.
1: Iya.
0: Kirim.
1: Assalamualaikum orang pe yang lagi siaran ini, Wau Arsi, selamat bertugas.
0: Ini dengan Umi juga sudah Umi. Irman.
1: Siapa? Umi.
0: Oh, wow. Warsi sudah selesai.
1: Oh, udah selesai, baru selesai tadi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buatnya Umi juga selamat bertugas ya. Untuk semua sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompas. Serta untuk semua saja pendengar pencinta irama dangdut di sore ini yang lagi monitor jalur RRI Tahuna. Salam kompas untuk semua dan salam pro dangdut. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih juga. Waalaikumsalam, Irman.

0: Kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap. Silakan, mau kirim buat
1: kita
0: siapa?
1: Apa tadi belum terputar kan? Sepiring lah. Berdua.
0: Oh, semasa tadi Dang Ucup.
1: Iya, semasa tadi merterbang.
0: Sepiring berdua. Oh, mau diputar nanti, mau dicari dulu.
1: Iya, sepiring berdua Jo. Nah,
0: ini orang Sangir bilang masih kakar, sepiring berdua. Sama sama Rai do. Okay.
1: Kalau sepiring berdua kumpirin balapis.
0: So itu lagi. Oke, Cup.
1: Oh, mau salam yo pertama buat Rompe Bumi yang lagi tugas. Selamat sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat di hari ini, sukses dan selalu diberkati bersama keluarga. Salam juga yang barusan turun dari atas kursi panas ruang siar Pro 1. Turun pewawar. Walaupun kita terbang, mau salam jumpa dia. Terus ada turun pebung Marcel di Tona Dengkacici. Apa kabar, harapan sehat yo. Ada Mawau di KB2, Nisa di Morongi, Putra Makassar. Ada Made Afif. Ada Mama Nadir, ada Torampe, Mama Opore, Mama Opore Swat, Teng Kristianus Rame, Wawu Jain, Wawu Mis, serta semua saja yang lagi stay di Prodang Dote, semua dapat salam, salam manis, salam kompak. Semua lupa Pak Boy, katu. Boy masuk, Jo. Udah mau begitu, okay, Jo, Ucup mau turun, kasih bunga, selamat sore.
0: Sore, Ucup, Yubal.

0: Baik, pendengar masih dibuka kembali untuk jaringan di WhatsApp ini, nampaknya agak susah ini, gangguan. Kita sapa kembali menelpon yang sudah gabung. Halo, selamat sore. Halo, Bro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, Bro Dangdut dengan?
1: Dengan Oma Wawu, Kakak Wawu di Manganitu.
0: Oma Kakak Wawu?
1: Iya.
0: Ah, di Manganitu. Baik, silakan.
1: Menjumpai Yuke di Manganitu. Ada Mama Sofia. Ada Mama Nona. Ada Mama Kakak Wawu juga di Manganitu.
0: Baik.
1: Sama-sama jauh sejumlah.
0: Pro Dangdut ya.
1: Pro Dangdut. Oke.
0: Okay. Lagunya apa ini, Mama Oma, Kakak Oma?
1: Lenso Merah Muda.
0: Lenso Merah Muda, Oma Kakak Wawu. Lagu Lenso Merah Muda. Ya, ini dengan Umi.
1: Okay.
0: Baik.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga Oma Kakak Wawu. Ayo kawan-kawan. Baik, pendengar, kita dengar lagu dulu. Di sini lagu yang request ada Irman Parigi, Mus Mulyadi, dan Ida Laila. Mana tahan, lanjutkan lagu dari Ucup yang request Sepiring Berdua.

Baik, memang menyentuh sekali ini dorong ucuk yuk pakai lagu ini. Sepiring beruah dari Tia. Baik, kembali dibuka kesempatan yang mau bergabung, silakan pendengar untuk kebersamaan kita dalam Rodangdut di sore hari ini. Kembali dibuka untuk penelpon di saat ini.

Oke, bagaimana? Belum ada yang bergabung? Kalau belum ada, langsung saja ini dari Cindy Ulukian, Neng Semiram Buddha, request dari Om Kawau, kita dengarkan bersama.

Baik, Allah Satria yang bergabung, saya hadirkan lagu yang akan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di sore ini dalam Prodangdut. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi bergabung di sore hari ini. Semoga lagu-lagu yang hadir menghibur semuanya dan saling mempererat silaturahmi meski lewat udara. Buat saling yang kirim-kirim salam tadi. Sampai di sini kebersamaan kita. Selamat sore semuanya dan tetap pastikan bersama dengan program

Mari pendengar RRI dalam kebersamaan untuk tahun sore ini kami punya informasi bersumber dari RRI.co.id, TMC, Polda Jatro, Jampel, dan Metro Jaya menghimbau masyarakat menghindari kawasan Gelora Bung Karno. Di hari ini, Senin 5 Oktober 2026, himbauan ini disampaikan melalui akun Instagram resminya. Menjelang final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keberatan arus dan rekayasa lalu lintas diperkirakan terjadi di sekitar kawasan GBK dan masyarakat diminta menggunakan rute alternatif untuk menghindari kepadatan. Pengguna jalan juga diimbau mengikuti petunjuk dan arahan petugas selama melintas di sekitar GBK. Polisi juga mengimbau pendukung menggunakan transportasi umum menuju lokasi pertandingan. Masyarakat yang hendak menyaksikan pertandingan diminta mengatur waktu perjalanan lebih stabil. Dan bagi pengguna kendaraan pribadi, sejumlah kantong parkir telah tersedia di sekitar kawasan GBK. Pengendara juga diingatkan tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan. Polisi meminta masyarakat terus memperhatikan perkembangan informasi lalu lintas selama pertandingan berlangsung. Dan pengguna jalan juga diminta menggunakan rute alternatif apabila terjadi kepadatan.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI masih dengan sambutan musik hiburan di saat ini menemani suasana Anda dalam beragam kegiatan saat ini. Ada yang menyelesaikan tugas tanggung jawab atau bahkan yang lagi dengan kegiatan-kegiatan olahraga di sore hari. Yang menikmati suasana santai, selamat santai pendengar. Yang sudah selesai dengan pekerjaan dan tugas, semoga hari ini hari yang terbaik untuk mencapai target dari kerja Anda.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pendengar RRI Pro Satu Tahuna, pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro Satu Gorontalo. Kita akan mengikuti Lintas Magote edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Kita tinggalkan Rizky Febian dengan Hilang. Kita bergabung pendengar bersama dengan RRI Pro 1 Gorontalo mengikuti Lintas Magota. Pro 1.
1: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Yusriem Penoroong. Lintas Magota kami awali dari RRI Gorontalo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk mempercepat peningkatan cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang hingga kini baru mencapai 49,35%.
3: Cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2026 baru mencapai 49,35% dari total 196.175 pekerja yang tercatat dalam data hasil survei Angkatan Kerja Nasional. Hanya 96.820 pekerja yang telah terdaftar dalam beberapa program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jika dipetakan berdasarkan segmen tenaga kerja, total masih ada 20.585 pekerja penerima upah dan 78.770 pekerja bukan penerima upah yang belum memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menyikapi capaian yang dinilai masih cukup rendah tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menyebut, pemerintah daerah telah menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut meliputi penerbitan regulasi, penyediaan anggaran, serta penguatan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja. 3 strategi itu lahir dari pelaksanaan focus group discussion yang digelar pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo akhir pekan kemarin.
4: Kedepan nanti kita akan bikin peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah BPJS sustain. Nanti target ke depan kita menganggarkan untuk 3.000 P3K per waktu, ditambah dengan masyarakat 5.000 pesertaan masyarakat. Ketiga berkaitan dengan meningkatkan partisipasi, misalnya memaksimalkan perisai. Perisai itu adalah kelompok yang bekerja secara sebagai volunteer untuk mensosialisasikan tentang penting perlunya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
3: Rencana program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini mendapat dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Sancho Simanulang, perlindungan pekerja merupakan salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Selain menghadirkan regulasi sebagai payung hukum, pemerintah daerah juga didorong memperkuat kepatuhan dan kedisiplinan pemberi kerja, khususnya perusahaan, untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
5: Memang harus ada regulasinya, perdanya, peraturan bupatinya, kemudian edaran-edaran sampai kepada dinas, kemudian pembentukan timnya itu. Karena rapat tinggal rapat, kalau tidak ada tim percepatannya itu tidak akan jalan. Maka kita usulkan tadi sudah sepakat adanya tim percepatan yang diketuai Pak Sekda, sehingga nanti menyasar kepada masing-masing dinas. Karena di dinas-dinas itu sudah sebenarnya di masing-masing lini atau sektor itu keberadaan.

0: Dari yang belum terlindungi itu tadi, apa tenaga kerja baik di sektor penerima upah, bukan penerima upah dan jasa konstruksi.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap penerbitan regulasi, dukungan anggaran dan penguatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, cakupan perlindungan ketenaga kerjaan di dalam daerah dapat terus meningkat dan semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat atas program tersebut. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Tahuna, pendengar Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Daerah Sangihe mendorong masyarakat agar berani melaporkan tindak kekerasan terhadap anak.
4: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi perhatian. Hingga Oktober 2026 tercatat 37 kasus dengan 33 diantaranya melibatkan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Sangihe Kristina Sandra Pontolawokang mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan di 10 kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.
5: 2026 sampai bulan Oktober itu ada 37 kasus untuk perempuan dan anak. Nah, untuk anak 33 kasus dan untuk perempuan 4 kasus. Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis dan penelantaran. Dan untuk kasus perempuan itu 4, itu termasuk kekerasan fisik dan psikis.
4: Ia menjelaskan, laporan masyarakat penting agar kasus dapat segera ditindaklanjuti dan korban memperoleh perlindungan yang dibutuhkan. Selain menerima laporan, DP3A Sangihe juga memberikan pendampingan kepada korban, termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta mendorong masyarakat tidak menutup diri terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Alfa Mauri melaporkan.
3: Kita ke informasi dari RRI Talaut, memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dwi Matra menggelar upacara hikmat di lapangan Makodim Talaut. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan dan Lanal Melongowane, seluruh prajurit diingatkan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat dan memegang teguh konsep TNI Prima demi menjaga kedaulatan NKRI.
6: Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81 TNI Prima.
7: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaut berlangsung dengan khidmat. Upacara yang digelar di Lapangan Kodim 1312 Talaut ini diikuti oleh unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Forkopimda, Pemda Talaut hingga elemen masyarakat dan pelajar. Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Lanal Melongowane Letkol Laut Pelaut Sunedi S. Canggel yang membacakan amanat tertulis Panglima TNI. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas prajurit yang terus menjaga kepercayaan masyarakat. Seiring dengan upaya modernisasi dan penguatan alutsista, Panglima TNI juga menegaskan pentingnya mewujudkan TNI Prima melalui 5 prinsip utama: profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Setiap prajurit dituntut untuk profesional, menguasai tugas, peka terhadap perubahan lingkungan, bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, serta mampu terus berinovasi di setiap medan penugasan.
6: Menegakkan kedaulatan serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur.
7: Hal senada juga disampaikan Dalanal saat doorstep dengan awak media.
8: Kedepan TNI tetap melaksanakan atau melakukan tugas dan Forkopimda sinergitas dengan instansi-instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di khususnya di perbatasan yang kita cintai di Pulau Rodisa, Kepulauan Talaut.
7: Terpantau ucapan selamat dan apresiasi juga datang dari unsur Forkopimda. Melalui momen HUT ke-81 ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kedaulatan negara dan melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, saya Yusri yang Pendoro atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimat, Persembahan Religi Islami hadir mengantar persiapan diri Anda untuk melaksanakan sholat maghrib hari ini. Pukul 17.33 menit, azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Huna dan sekitarnya. Mengantar persiapan Anda, kami hadirkan Religi Islami.

0: جهدك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahunan mengucapkan selamat datang sholat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota dan sekitarnya. Semoga ini dikerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan

baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

persembahan dari Wanto Gia, sesakit-sakitnya mengantar di menit ke 12 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan persembahan lagu untuk menemani Anda pendengar dalam pemeriksaan untuk tahunan sore ini. Dari pemerintah akan segera umumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas. Uji coba ini dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Yulio mengungkapkan hasil evaluasi akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Dan sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian Laodi Sulaiman mengatakan uji coba ini di kantin Limgas telah masuk ke minggu ketiga. Data pelaksana uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Nah, dicontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG dan perlu juga diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Baik, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Herman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA Asian Cup 2026. Laga final FIFA Asian Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta hari ini 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Nah, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro menyampaikan masukan taktik kepada staf pelatih nasional, para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Nah, ia mengingatkan barisan pertahanan agar menjaga kedisiplinan tinggi demi menghindari kebobolan gol mudah pada laga krusial. Lawan memiliki keunggulan berupa kecepatan transisi serta kerapian struktur informasi yang sangat berbahaya di lapangan hijau. Ignatius meminta seluruh pemain Indonesia tetap menjaga tenangan, pikiran tanpa terbebani ekspektasi tinggi menjadi juara turnamen. Pemain tim nasional diwajibkan menutup ruang pergerakan lawan, ya, dengan merapatkan jarak antar lini saat kehilangan penguasaan bola. Nah, masyarakat pencinta sepak bola tanah air dipastikan terus memberikan dukungan moral tanpa henti kepada skuad kebanggaan. Supporter berharap kemenangan bersejarah tersebut diraih melalui perjuangan gigi serta penampilan penuh determinasi tinggi di lapangan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda. Dan malam hari ini, produksi RRI Bandung dengan judulnya Kerinduan.

0: Di gubuk kecil yang reyot pinggir sungai, ada seorang wanita. Bu Yui namanya. Ia seorang tunawisma. Ia pernah punya suami. Ketika ia mengandung 8 bulan, suaminya meninggal. Dan saat bayinya lahir, Bu Wiwin bingung bagaimana membesarkan anaknya. Tak mau terbawa hidup dalam kemiskinan, ia rela menyerahkan anaknya pada seorang wanita muda berpenampilan elegan. 20 tahun sudah ia berpisah, hingga rasa rindu itu merasuk dalam kalbu. Dalam rindunya ia hanya terbaring tak berdaya karena sakit. Hari demi hari ia terus memikirkan anaknya, berharap segera bertemu.
1: Di sungai itu ada gubuk. Apa ada orangnya ya?
2: Katanya sih ada.
1: Kok berani ya tinggal di sana? Gimana kalau sungainya meluap? Apa enggak takut hanyut ke bawah arus?
2: Kata warga sini, orang itu sudah tinggal puluhan tahun di situ. Dan alhamdulillahnya sungainya tak pernah meluap.
1: Tapi aku penasaran deh. Pengen ketemu penghuni

0: gubuk itu.
1: Oke, kalau gitu kita samperin aja.
0: Permisi.
2: Iya, siapa ya?
0: Ibu, maaf Bu mengganggu waktunya.
2: Iya, ada apa ya?
0: Oh iya Bu, perkenalkan nama saya Sandra.
1: Saya Ari.
0: Kalau boleh tahu nama Ibu siapa?
2: Saya Wiwin.
1: Bu Wiwin tinggal di sini?
2: Iya.
0: Sama siapa?
2: Saya sendiri.
0: Hah? Sendiri? Kok berani?
1: Emangnya keluarga Bu Wiwin di mana?
2: Saya sudah tidak punya siapa-siapa.
1: Oh.
0: Tapi masa ibu tidak punya keluarga?
2: Suami saya meninggal sudah lama.
1: Oh, terus anak ibu?
2: Itulah.
1: Maksudnya, Bu?
2: Ceritanya panjang.
0: Kelihatannya ibu sedih. Bu, kok menangis? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan ibu?
2: Enggak, Neng.
1: Lalu kenapa ibu menangis?
2: Ibu kangen anak.
1: Memangnya anak ibu di mana, Bu?
2: Ibu tidak tahu. Makanya ibu sedih, pengen ketemu. Tapi tidak tahu harus nemuinnya kemana.
0: Kok bisa sih? Aduh, maaf ya Bu, gara-gara kami tanya anak ibu, ibu jadi sedih.
1: Bu, kalau ada sesuatu, katakan saja. Siapa tahu kami bisa membantu ibu.
3: Bu Wiwin menceritakan bahwa dirinya merasa rindu dengan anaknya.
4: Sandra, dari tadi mama perhatikan, kamu kok diam saja, nak. Seperti sedang memikirkan sesuatu.
0: Tadi tuh Sandra survei lokasi untuk KKN nanti, mah. Terus, Sandra ketemu seorang ibu yang tinggalnya di bantaran sungai persis di bawah pohon Kiara Condong.
4: Terus?
0: Kasian, mah. Dia tinggal sendirian. Suaminya gak ada. Padahal waktu suaminya meninggal, dia sedang mengandung. Nah, saat anaknya lahir, anaknya itu dikasihkan ke orang. Bentar, bukan dikasihkan, tapi katanya sih dititipkan. Kenapa, mah?
4: Enggak, kok bisa?
0: Katanya sih supaya kehidupannya lebih baik dari ibunya.
4: Oh, terus kasihannya di mana? Kan bersyukur anaknya hidup layak.
0: Sudah 20 tahun dia pisah. Sampai kangen pengen ketemu. Tapi dia gak tahu mau nyarinya kemana.
3: Sejak mendengar hal itu, mamanya Sandra mulai bimbang.
0: Ma, mama, Sandra pergi ya?
5: Iya.
0: Mama kenapa ya? Sekarang kok di kamar terus?
3: Sandra merasa kasihan pada Bu Wiwin. Maka, tanpa sepengetahuan Ari, ia pergi menemui Bu Wiwin.
0: Permisi, Bu. Bu Wiwin. Bu Wiwinnya tidak ada. Makanan di meja masih utuh, berarti mama belum makan. Padahal sudah malam. Ma? Mama?
5: Ya?
0: Mama belum makan ya?
5: Mama sudah kenyang. Kamu makanlah.
0: Tapi makanannya masih utuh. Mungkin mama sudah makan di luar. Ma? Mama? Sandra pergi ya? Kok gak ada jawaban? Ma? Mama? Kamarnya dikunci. Apa mama pergi ya? Tapi biasanya pamitan kalau mau pergi.
3: Sandra berpikir mamanya pergi. Dan seperti biasa, ia pun berangkat ke kampus. Karena kemarin Sandra tidak bertemu Ibu Wiwin, maka selesai kuliah, Sandra kembali ke tempat Bu Wiwin. Sesampai di sana, ia heran karena mamanya pun ada di sana.
6: Loh, Ma? Kok Mama ada di sini?
4: Sandra?
6: Mama kenal sama Bu Wiwin?
4: Duduklah, Nak. Mama mau cerita.
6: Cerita apa?
4: Maafkan Mama ya.
6: Maaf. Halo, Ri.
7: Kamu di mana, San?
6: Aku di tempat Bu Wiwin.
7: Loh?
6: Ya kesinilah kalau kamu mau.
7: Oke, aku ke situ ya.
6: Oke.
4: Siap tidak siap, Mama harus jujur. Kalau...
6: Kalau apa, Ma?
4: Sebetulnya, kamulah anak Bu Wiwin.
6: Apa?
8: Nak, maafkan ibu. Ibu bukan tidak mau merawatmu, tapi demi masa depanmu, Nak.
6: Kenapa Mama baru bilang sekarang?
4: Karena...
6: Udahlah.
3: Ketika Sandra hendak pergi, Ari datang.
1: Sandra, kenapa kamu menangis? Loh, mamanya Sandra. Siang, Tante.
4: Siang.
1: Kenapa Sandra menangis, Tante?
4: Ternyata anak yang dirindukan Bu Wiwin itu adalah aku, Ri.
1: Hah?
4: Begitu aku lahir, Bu Wiwin menyerahkan aku ke Mama.
1: Syukurlah, kamu bisa dipertemukan dengan ibu kandungmu. Siapapun itu, ibu tetaplah ibu yang harus kita hormati. Dan kamu beruntung, San. Ada sosok Mama yang dengan ikhlas membesarkanmu, sehingga kamu mendapatkan kehidupan yang layak, dan itu tujuan Bu Wiwin.
8: Anakku, maafkan ibu ya. Ibu senang melihat kamu tumbuh sehat dan cantik. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
4: Mulai sekarang, Bu Wiwin tidak usah tinggal di sini lagi ya. Tinggallah bersama kami.
8: Biarlah saya di sini saja. Saya titip anak saya ya, Ma. Terima kasih sudah ikhlas membesarkan anak saya dengan penuh kasih sayang. Saya senang sekali.
4: Sandra sudah saya anggap seperti anak sendiri, Bu. Saya menyayanginya sepenuh hati dan seluruh jiwa raga saya.
8: Terima kasih banyak. Maafkan saya tidak bisa membalas kebaikan Mama. Biarlah Tuhan yang membalasnya. Saya bahagia sekali sudah bertemu dengan anak saya. Nak, kalau sudah sukses nanti, jangan lupa balas kebaikan mamamu ya. Rawatlah seperti Mama merawatmu.
6: Iya, Bu. Ibu mau kemana?
8: Mau buatkan air minum.
6: Gak usah, Bu. Ibu istirahat saja, supaya cepat sembuh.
8: Ibu sudah sembuh. Badan ibu sudah segar rasanya.
4: Alhamdulillah, syukurlah. Kita ikut senang mendengarnya.
6: Alhamdulillah. Bu. Bu. Ibu. Ma, ibu kenapa? Ri, tolong ibu, Ri.
4: Kita bawa ke dokter saja.

0: Innalillahi.
1: Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu bangun, Bu.
2: Sandra, yang selama ini hidup nyaman, dengan tegar menerima kenyataan bahwa sosok ibu kandungnya adalah Bu Wiwin, penghuni gubuk reyot di pinggir sungai itu. Dalam sakitnya, Bu Wiwin merasa bahagia karena sudah bertemu anaknya. Tetapi karena sakitnya yang sudah parah, akhirnya Bu Wiwin

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Pendengar RRI, beberapa lagu tadi sudah kita dengarkan setelah program acara drama radio pada malam hari ini, dan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Tapi ada satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Harga bahan bakar minyak atau BBM dan aftur di Indonesia dinilai masih sangat kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Bahkan harga bensin RON 92, RON 95 serta aftur di Indonesia tercatat menjadi yang termurah di kawasan. Demikian disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 pada hari ini 5 Oktober 2026. Secara keseluruhan harga BBM dan aftur di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara sekitar. Berdasarkan paparan yang disampaikan, harga bensin RON 92 atau setara Pertamax di Indonesia mencapai Rp15.950 per liter. Harga tersebut menjadi yang termurah dibandingkan Singapura yang mencapai Rp48.514 per liter. Thailand Rp21.213 per liter. Sementara itu di Filipina Rp25.014 per liter. Indonesia juga tercatat memiliki harga bensin RON 95 paling murah di kawasan dengan harga Rp19.150 per liter. Sebagai pembanding, harga RON 95 di Malaysia mencapai Rp19.822 per liter, Thailand Rp21.412 per liter, Filipina Rp25.288 per liter, sementara di Singapura Rp48.795 per liter. Tidak hanya BBM, harga aftur di Indonesia yang disebut paling murah dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

kebijaksanaan. Pendengar, dua lagu lagi kita dengarkan. Setelah itu pada pukul 20 kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara
1: tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang

0: pelaksanaan tugas TNI.
1: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
0: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
3: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
5: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
3: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
6: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
6: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
7: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
8: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
7: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
9: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
10: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
9: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
10: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
11: jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
10: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
12: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
13: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
12: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
13: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
14: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
15: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
14: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
13: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
16: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
17: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
16: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
17: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
18: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
17: Panja RU kawasan industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU kawasan industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
19: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
20: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
19: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
20: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
21: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
20: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
22: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini.
0: dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dikatakan supporter juara, itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang bersiap untuk mengisi atraksi seni mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Ini kan sementara penutup yang dapat disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar RRI, saat ini kami akan menghadirkan program acara Mimbar Agama Katolik 5 Oktober 2026 bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen.
2: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali dengan doa pembuka, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan namamu yang kudus. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan kesempatan yang engkau limpahkan kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Bimbinglah seluruh rangkaian mimbar agama Katolik pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai nanti. Agar apa yang kami lakukan senantiasa berkenan kepada-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Berkatilah setiap dari kami yang hadir di sini. Berilah kami semua kesehatan, kelapangan hati, serta semangat untuk mendengarkan dan membagikan sabda firman-Mu. Segala doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara 3 orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh?

Yesus tidak menjawab dengan teori panjang. Tetapi melalui sebuah kisah yang menunjukkan bahwa kasih kepada sesama harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang yang terluka itu dilewati oleh seorang imam dan seorang Lewi. Mereka melihat tetapi tidak berhenti. Sebaliknya, seorang Samaria yang pada masa itu dipandang rendah oleh Yahudi, justru tergerak oleh belas kasih. Ia mendekati orang yang terluka, merawatnya, membawanya ke penginapan, bahkan membayar biaya perawatannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, disinilah Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat dalam. Menjadi sesama bukan terutama soal siapa yang dekat dengan kita. Siapa yang satu kelompok dengan kita, atau siapa yang kita sukai. Menjadi sesama berarti kita berani mendekati, peduli, dan tentunya menolong orang yang membutuhkan. Seringkali kita juga seperti imam dan Lewi. Kita melihat orang yang sedang kesulitan, tetapi memilih untuk berjalan terus karena merasa itu bukan urusan kita. Kita mungkin berkata, itu adalah masalahnya. Saya juga sedang sibuk, atau kita mungkin juga berkata, masih ada orang lain yang bisa membantu selain kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, namun Yesus mengajak kita untuk melihat dengan hati yang berbeda. Kasih tidak berhenti pada rasa ibah kita. Kasih mendorong kita semua disertai dengan tindakan kita. Orang Samaria itu bertanya apakah orang yang terluka tersebut pantas ditolong. Ia tidak mempertimbangkan perbedaan suku, agama, ataupun ras, ataupun latar belakang. Ia melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan dan memilih untuk hadir. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang terluka mungkin ada sangat dekat dengan kita. Contohnya, anggota keluarga yang sedang mengalami masalah, teman yang merasa kesepian, tetangga yang membutuhkan bantuan, orang miskin, orang sakit, atau seorang yang sedang mengalami pergumulan yang tidak kita ketahui. Kadang-kadang, menjadi orang Samaria yang baik hati tidak membutuhkan sesuatu yang besar. Sebuah sapaan, mendengarkan dengan tulus, memberikan waktu, memaafkan, berbagi makanan, atau membantu seseorang yang sedang kesulitan, dapat menjadi bentuk kasih yang sangat berarti. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pesan serta refleksi kita pada malam hari ini sesuai dengan bacaan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37, yaitu pada akhir perumpamaan Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian."

sabda ini bukan hanya untuk kita dengar dalam gereja, tetapi untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Iman kepada Kristus menjadi nyata ketika kita memberikan kasih yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang menjadi refleksi bagi kita sekalian, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, yaitu, apakah saya sungguh peka terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan? Apakah saya pernah memilih untuk melewati seseorang karena tidak mau repot? Siapakah orang yang Tuhan hadirkan di sekitar saya dan membutuhkan kasih saya? Dan yang terakhir, apakah saya hanya berbicara tentang kasih atau sungguh-sungguh melakukannya? Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati mimbar agama Katolik pada malam hari ini, sehingga boleh terselesaikan dengan baik. Ajarilah kami untuk memiliki hati seperti seorang Samaria yang baik hati. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya melihat penderitaan sesama tanpa kami berbuat apa-apa. Bukalah mata kami agar mampu melihat mereka yang membutuhkan. Bukalah hati kami agar tergerak oleh belas kasih. Berikanlah keberanian kepada kami untuk menolong, untuk mengampuni, mendengarkan, dan berbagi dengan tulus. Semoga melalui hidup kami, kasih-Mu semakin nyata di tengah keluarga kami, komunitas, serta masyarakat kami. Tuhan, jadikanlah kami sesama bagi mereka yang membutuhkan kami. Berkatilah pula akan sisa aktivitas serta pekerjaan maupun tugas pelayanan kami pada malam hari ini. Itu semua kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik. Dan Mimbar Agama Katolik ini pun dapat Anda ikuti di hari Jumat di jam yang sama di Pro 1 RRI Tahuna. Setelah Mimbar Agama Katolik, pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah. Pastikan masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di frekuensi 105,4 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: mau tidur-tidur terus?
1: Apa-apa, lo tidur aku.
0: Pikesan sesapi. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa, sembar-sembar.
0: Cuma udah tanda-tanda terus.
1: Apa-apa, cuma.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu-lagu Manado, kami hadirkan informasi budaya untuk Anda seputar jamu. Jamu tidak hanya menjadi minuman tradisional, tetapi juga bagian dari warisan pengetahuan dan kearifan lokal Indonesia yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Upaya pelestarian jamu dilakukan melalui edukasi agar masyarakat kembali memahami manfaat serta cara mengolah tanaman herbal secara tepat. Erlina, perwakilan Akademi Herbal Nusantara Jawa Barat dari Komunitas Pusaka Indonesia, mengatakan Akademi Herbal Nusantara merupakan bagian dari bidang pendidikan dan pemberdayaan Pusaka Indonesia yang berfokus pada upaya melestarikan tradisi jamu dan herbal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan mengenai jamu saat ini mulai banyak dilupakan, terutama oleh generasi muda. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa jamu selalu memiliki rasa pahit sehingga kurang menarik untuk dikonsumsi. Padahal yang ingin diberitahukan kepada masyarakat, yang harus diketahui masyarakat, bahwa mengkonsumsi jamu itu tidak selalu harus identik dengan pahit, tapi dengan minuman yang menyegarkan, sehat dan enak juga bisa kita dapatkan. Untuk mengenalkan kembali jamu kepada masyarakat, AHN mengadakan berbagai kegiatan mulai dari kelas daring, demo meramu jamu, workshop hingga kegiatan-kegiatan icip-icip jamu. Kegiatan tersebut juga dilakukan di berbagai tempat dan atas undangan sejumlah instansi sehingga masyarakat dapat mengenal langsung berbagai resep jamu dengan cita rasa yang beragam.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Di menit ke-47 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan kali ini pendengar RRI, kita akan mengenal salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia, yaitu anak benteng.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kita tinggalkan lagu-lagu daerah. Dan malam hari ini kita lanjut dengan program acara Ruang Rindu. Anda bisa bergabung melalui line telepon 08125503-8009 untuk request lagu-lagu tahun 80-an sampai dengan 90-an mancanegara. Jadi lagu-lagu barat yang bisa Anda request pada malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti untuk program acara Ruang Rindu. Sementara menanti Anda bergabung, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda.

0: Aduh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekelilingmu, Ndra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga, habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

0: Baik, pendengar RRI kembali lagi di Ruang Rindu dan sudah ada yang bergabung ini. Ada Papa Ungke di Mahena. Selamat malam, Pak Ungke.
1: Malam, Gulian.
0: Iya, Pak Ungke silakan Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Selamat malam semuanya. GP lagu judul kan.
0: Lagu apa ini, Pak Ungke?
1: Apa itu? Mencintai seseorang.
0: Lagu apa?
1: To Love Somebody.
0: Oh, To Love Somebody. DP penyanyi siapa ini?
1: Ada itu tetangga.

berbeda. Lagu request di malam hari ini berbeda dengan Bapak Ungke. Mungkin ada lagu-lagu yang lain, lagu-lagu di tahun 80-an, 90-an. Langsung saja di line telepon 0812-5503-8009. Untuk saat ini kita akan dengarkan lagu request dari Papa Ungke di Mahena.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: online. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Come here. What's the matter?
4: Oh, nothing.
3: You know I love you.

Pendengar, malam hari ini kita masih di Ruang Rindu. Tadi ada Papa Ungke yang bergabung tentunya untuk malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu. Anda yang punya lagu-lagu request juga, ingin menyapa sesama pencinta Ruang Rindu, baik yang ada di Sangiha atau juga yang memonitor melalui RRI Digital, kami persilakan tentunya di line telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Telepon biasa boleh, melalui WA juga boleh, chat di WA-nya Pro 1. Pasti akan kami bacakan dan juga kami hadirkan lagu requestnya.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Ya, terima kasih tentunya untuk Bapak Ungkek tadi yang sudah bergabung ya, dan juga bagi pendengar RRI yang terus memonitor siaran kami pada malam hari ini. Kami hadirkan dua lagu sekaligus menutup jumpa kita dalam Ruang Rindu pada malam hari ini, tetapi untuk Pro 1 RRI tahunan masih akan terus berlanjut dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu oldies hingga di menit ke-50 lepas dari pukul 23.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Selamat malam pendengar RRI. Saat ini dalam renungan malam, program acara kami yang terakhir di edisi 5 Oktober 2026.

Pendengar dalam hidup, ada masa ketika kita merasa seperti sedang berada di tengah badai. Masalah datang silih berganti, hati menjadi lelah, dan kita pun mulai bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Namun ingatlah bahwa tidak ada badai yang berlangsung selamanya. Seperti hujan yang akhirnya reda dan langit yang kembali cerah, setiap pergumulan pun memiliki waktunya untuk berlalu.

Malam ini belajarlah untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan tetap menyertai setiap langkah kita. Untuk itu tetaplah bertahan, badai pasti berlalu, dan setelah badai selalu ada harapan yang baru.

Berakhirnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 5 Oktober 2026. Dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 6 Oktober 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Pendengar, terimalah semboyan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Tahunan kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 6 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Arsi di kesempatan siar hari ini, hari Selasa, lembaran ke-6 bulan Oktober 2026. Dan pendengar, acara-acara yang dapat Anda ikuti dalam tahunnya pagi ini, diantaranya selepas ini program Mutiara Pagi bagi umat Kristiani. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dilanjutkan dengan update terkini dari beberapa titik publik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Pada pukul 7 hingga jelang pukul 8, Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda. Dalam program ini Anda bisa bergabung di line telepon 0812-5503-809 untuk memberikan saran, masukan, ataupun kritikan atau informasi tentang pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Kemudian pada pukul 8, Warta Berita

Pendengar RRI Pro 1 Tahunan, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat bersyukur, bersuka cita untuk hari baru yang masih dianugerahkan Tuhan Yesus buat kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga kita dalam tidur kita semalam dan membangunkan kita pagi ini dengan kuat baru, bahkan tubuh yang diberkati. Karena itu selayaknya sebagai umat percaya, sebelum memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita datang dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Menemani Anda yang bersaat teduh di pagi ini, pendengar, kidung-kidung rohani saya hadirkan diawali dengan kidung pujian dari Sari Simorangkir. Sungguh indah kau Tuhan. Selamat pagi, selamat bersaat teduh.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, seperti embun pagi yang menyegarkan, firman Tuhan selalu menjadi mutiara berharga yang menuntun langkah kita di sepanjang hari. Sebab firman-Nya berkata, setiap pagi kasih-Mu tak pernah habis, rahmat-Mu selalu baru. Masih menemani Anda di suasana pagi Anda yang sementara bersaat teduh. Kidung pujian berikut ada Joy Tobing hadir dengan Kaulah Harapanku.

Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janjimu.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Pendengar umat Kristiani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, 37 menit dari pukul 5 untuk Anda yang sudah selesai bersaat teduh dan sudah memulai aktivitas di pagi ini, selamat memulai aktivitas Anda. Yang masih sementara bersaat teduh, masih terus saya teman dengan Kidung-Kidung Rohani. Persembahan berikut ada Cleo hadir dengan El Shaddai.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani, satu persembahan terakhir untuk kidung-kidung rohani di pagi hari ini. Ada Citra Skolastika dengan Kekuatan Hatiku. Dan bersama dengan lagu ini, saya akhir sampai di sini untuk program Mutiara Pagi. Semoga saja gedung-gedung yang sudah dihadirkan bisa membuat Anda lebih bersyukur lagi, bersuka cita untuk menjalani hari ini. Selamat memulai aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar RRI Pro 1 tahunan dimanapun Anda berada, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti informasi terkini dari kawasan Nusa Utara yang dikemas dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: 2026 sampai bulan Oktober itu ada 37 kasus.
2: Membantu juga para petani untuk pengadaan pupuk.
3: Inilah warta berita lintas Nusa Utara selengkapnya. Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Arsitini Lahwia. Pendengar, topik utama kita saat ini, berani melapor putus rantai kekerasan seksual anak. Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tinggi, mengharuskan berbagai langkah dan perhatian semua pihak. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Sangihe, Kristina Sandra Pontolawokang SAP, dipandu reporter Alfa Mauri.
4: Baik, Ibu Sandra Pontolawokang ya, selaku Kepala UPTD PPA Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mungkin dapat dijelaskan terkait dengan perkembangan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Silakan.
1: Perbandingannya untuk tahun 2025, kalau tahun 2025 untuk kasus anak ada 55 dan untuk perempuan 34. Nah, tahun 2025 itu 31 untuk kekerasan seksual, psikis itu ada 12, fisik ada 8, dan untuk penelantaran itu ada 4. Dan perbandingannya untuk tahun 2026 sampai bulan Oktober itu ada 37 kasus untuk perempuan dan anak. Nah, untuk anak 33 kasus dan untuk perempuan 4 kasus. Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak. Dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran. Dan untuk kasus perempuan itu 4, itu termasuk kekerasan fisik dan psikis.
4: Mencermati angka yang masih begitu tinggi, apa saja yang dilakukan oleh pihak UPT? Apakah ada sosialisasi?
1: Iya, untuk kami UPTD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sudah melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan itu pada bulan Agustus.
4: Khususnya pendampingan itu dimaksud seperti apa? Apakah pendampingan psikis atau pendampingan khusus hukum? Dapat dijelaskan?
1: Ya, itu untuk pendampingan kami ada pendampingan psikolog, baru ada pendampingan hukum.
5: Demikian wawancara kami dengan Sandra Pontolawokang, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sampai jumpa, terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak DP3A Daerah Sangihe mendorong masyarakat agar berani melaporkan tindak kekerasan terhadap anak.
1: Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran.
5: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menjadi perhatian. Hingga Oktober 2026 tercatat 37 kasus dengan 33 diantaranya melibatkan anak. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Sangihe, Kristina Sandra Pontolawokang, mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi. Menurutnya, sosialisasi telah dilakukan di 10 kecamatan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.
1: 2026 sampai bulan Oktober itu ada 37 kasus untuk perempuan dan anak. Nah, untuk anak 33 kasus dan untuk perempuan 4 kasus. Nah, mengenai kekerasan seksual itu ada 20 anak dan 13 anak itu sudah termasuk kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran. Dan untuk kasus perempuan itu 4, itu termasuk kekerasan fisik dan psikis.
5: Ia menjelaskan laporan masyarakat penting agar kasus dapat segera ditindaklanjuti dan korban memperoleh perlindungan yang dibutuhkan. Selain menerima laporan, DP3A Sangihe juga memberikan pendampingan kepada korban, termasuk pendampingan psikologis dan bantuan hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta mendorong masyarakat tidak menutup diri terhadap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Alfa Mauri melaporkan.
3: Pemerintahan Tunggari Bulahari berkomitmen lakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
6: Memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
7: Bupati Kepulauan Sangihe menegaskan tentang pemanfaatan dan pengelolaan keuangan daerah agar dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat di tengah efisien.

0: Itu setiap rupiah harus jelas peruntukannya, jelas penggunaannya, jelas hasilnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program hanya selesai secara administrasi, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Jangan sampai kegiatan dilaksanakan hanya untuk mengejar penyerapan anggaran. Ukuran keberhasilan bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang kita habiskan, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
1: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe terus meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Di sisi lain, Pemda Sangihe juga mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui integritas semua ASN dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang teremban. Anton Lahaube melaporkan.
2: Pemda Sangihe alokasikan dana pada APBDP dalam mendukung program pertanian.
3: Di perubahan APBD juga kita ada tambahan anggaran membantu juga para petani untuk pengadaan pupuk.
1: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe mengalokasikan dari dana APBD perubahan tahun 2026 untuk mendukung program pertanian di daerah. Dana stimulan yang disediakan tersebut untuk memfasilitasi petani mulai dari pembenihan hingga sarana produksi. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pertanian daerah Kepulauan Sangihe, Prangkinating Kase, saat dikonfirmasi tentang program pertanian. Menurutnya, secara berjenjang, intervensi pemerintah terhadap pertanian terimplementasi melalui pelaksanaan program dan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD.
3: Pasti kalau bicara intervensi pertanian, tentunya ini merupakan tanggung jawab bersama, terlebih tanggung jawab pemerintah, sehingga ya pemerintah dalam ini terus mendorong, bahkan berusaha turun hadir bersama-sama mereka. Memang tidak semua, bahkan bantuan stimulan ini sangat-sangat diperlukan, karena yang pasti dalam perjuangan ini bagaimana mereka membutuhkan sarana produksi, dan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Memang beberapa kelompok tani kita sudah menyalurkan benih, di perubahan APBD juga kita ada tambahan anggaran, bagaimana kita juga akan membantu juga para petani untuk pengadaan pupuk yang ada, bahkan obat-obat, karena memang butuh.
1: Kemajuan sektor pertanian juga menjadi salah satu program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Apalagi pemerintah mengupayakan adanya kemandirian pangan di setiap daerah yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten kota. Nanting Kase optimis program pertanian di Sangihe akan tetap berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan semua pihak termasuk TNI Polri yang saling bersinergi. Anton Lahaube melaporkan.
2: Imbas kemarau berkepanjangan, 34 kampung dan kelurahan di 10 kecamatan di Sangihe mengalami kelangkaan air.
4: Itu sudah ada 34 kampung kelurahan di 10 kecamatan yang terdampak dengan kelangkaan air bersih.
5: Sebanyak 34 kampung dan kelurahan di 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdampak kelangkaan air bersih akibat kemarau berkepanjangan yang dipicu fenomena El Nino. Kepala BPBD Sangihe Wandula Bisi mengatakan, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi untuk membagi tugas dalam mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Distribusi air bersih di wilayah Tahuna Raya ditangani Perumda Air Minum Ake Wanua, sedangkan wilayah di luar Tahuna Raya dilayani mobil tangki BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR.
4: Fenomena El Nino yang berdampak kepada kemarau berkepanjangan memang mengakibatkan terjadinya kelangkaan terhadap air bersih. Itu sudah ada 34 kampung kelurahan di 10 kecamatan yang terdampak dengan kelangkaan air bersih.
5: Labesi menjelaskan kondisi tersebut selama sepekan terakhir hanya satu mobil tangki yang beroperasi untuk melayani masyarakat di luar Tahuna. Selain keterbatasan kendaraan, minimnya sarana penampungan air di kampung membuat petugas harus menyalurkan air dari rumah ke rumah sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Alfa Mauri melaporkan.
2: Pemerataan guru di wilayah Kepulauan Sangihe masih terkendala regulasi. Keterbatasan redistribusi guru P3K menyebabkan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum dapat dipenuhi secara optimal.
6: persekian persen.

0: kita kekurangan guru kalau P3K ini bisa dipindahkan.
1: Pemerataan guru di wilayah kepulauan masih terkendala meski Dinas Pendidikan terus melakukan redistribusi sesuai kebutuhan sekolah dan kesediaan guru mengabdi di kepulauan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jewuaten Semba Adrian S. Or mengatakan, persoalan pertama muncul pada guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K belum dapat dimutasi ke sekolah yang mengalami kekurangan guru. Kondisi ini membuat pemerataan belum berjalan optimal.
0: Ya, masih ada. Karena terkendala dengan peraturan terkait dengan P3K. Kalau mau dilihat, tidak masalah, tidak ada sepersekian persen kita kekurangan guru kalau P3K ini bisa dipindahkan. Karena sampai saat ini tidak ada regulasi bahwa P3K itu bisa dimutasi dari sekolah A ke sekolah B yang di sana mengalami kekurangan guru. Jadi itu masih mengalami kendala.
1: Jo Adrian menambahkan bahwa kekurangan guru masih ditemukan di sejumlah wilayah, termasuk Banganitu Selatan, Tabukan Selatan, dan kawasan kepulauan lainnya. Sementara itu, redistribusi guru berdasarkan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 hanya dapat dilakukan pada bulan April dan bulan November, sehingga kebutuhan di luar periode tersebut belum dapat segera dipenuhi. Dinas Pendidikan mengoptimalkan guru yang tersedia melalui penugasan dan pengajaran lintas mata pelajaran. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah belum optimalnya pemerataan guru. Milania Ramadhani melaporkan.
2: Ketua LSM Kadademahe Marslem Pulumbara menyampaikan pemerataan kesejahteraan guru di wilayah perbatasan kepulauan perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
3: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian, regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya.
4: Ketua LSM Kadademahe Sangihe Marslem Pulumbara menilai kesejahteraan guru di wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan. Meskipun standar pembiayaan bagi tenaga pendidik telah ditetapkan pemerintah melalui regulasi kementerian. Menurut Marslem, regulasi mengenai pembiayaan guru sudah cukup jelas. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi guru yang harus menyeberang atau menempuh perjalanan jauh menuju lokasi tempat tugas.
3: Standar pembiayaan itu sudah diatur oleh kementerian, regulasinya jelas. Tapi faktanya masih ada guru-guru kita ketika mereka harus menyeberang. Apakah itu didukung? Transportasi, biaya hidup, belum sepenuhnya. Dan ini harus dijawab. Ukuran guru yang ada di ibu kota negara, jangan diukur. Ukuran itu menggunakan ukuran dan mengukur teman-teman kita yang ada di perbatasan.
4: Ia mengatakan dukungan terhadap kebutuhan transportasi dan biaya hidup bagi guru di wilayah perbatasan juga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi atau realitas yang dihadapi guru di daerah. Marslem menegaskan, pemerataan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, kebutuhan transportasi, biaya hidup, serta berbagai kebutuhan lainnya penting untuk menunjang guru dalam melaksanakan tugas secara optimal di wilayah perbatasan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan tidak menyurutkan semangat guru dalam menjalankan tugas mendidik generasi muda.
5: Jadi kalau di sekolah, menurut saya itu peralatan yang di sana, kecuali peralatan mungkin yang kecil mungkin belum terlalu lengkap.
6: Keterbatasan infrastruktur di wilayah kepulauan dan perbatasan tidak menyurutkan semangat guru dalam menjalankan tugas mendidik generasi muda. Guru SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan Tengah, Julianto Jan Haris Haribae mengatakan, guru di wilayah kepulauan perlu memiliki semangat dan ketekunan dalam menjalankan tugas meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dirasakan di Pulau Beng Darat yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik untuk masyarakat.
5: Kita di kepulauan juga harus memakai statement seperti petani. Kita juga harus penuh dengan semangat. Jadi meskipun di daerah yang terbatas, mungkin seperti di daerah saya itu di Pulau Beng Darat itu tidak ada listrik. Listrik belum masuk sampai di Pulau Beng Darat sampai saat ini. Jadi dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, dari situlah kita akan bisa tetap fokus untuk mendidik supaya anak-anak murid itu bisa berkembang.
6: Julianto menjelaskan dukungan pemerintah pusat telah membantu aktivitas pembelajaran di sekolah SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan Tengah menerima bantuan pembangkit listrik tenaga surya sehingga kebutuhan listrik di lingkungan sekolah saat ini sudah dapat terpenuhi. Selain itu, melalui pemanfaatan dana operasional sekolah, pihak sekolah juga menyediakan layanan internet Starlink untuk menunjang proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan.
5: Kalau di sekolah saya sendiri, sebenarnya kemarin itu kami menerima bantuan dari pemerintah pusat berupa berupa pembangkit listrik tenaga surya, tapi cuma khusus di sekolah, Bu. Jadi kalau di sekolah, menurut saya itu peralatan yang di sana, kecuali peralatan mungkin yang kecil mungkin belum terlalu lengkap, tapi kalau listrik yang ada di sekolah itu sudah ada, karena ada bantuan kemarin, tapi baru masuk itu tahun yang lalu, baru masuk. Jadi kami sedikit terbantu itu di situ, karena ada listrik dari tenaga surya, bantuan dari pemerintah. Kemudian di sekolah juga kan ada bantuan operasional sekolah, ya itu kami manfaatkan juga mengadakan yang namanya Starlink. Jadi untuk jaringan di sekolah kami juga sudah bagus.
6: Julianto berharap dukungan infrastruktur tidak hanya dirasakan oleh satuan pendidikan, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-63 Yayasan Pendidikan Kristen Kemis dan Hari Pendidikan Kristen Kemis ke-171 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Dalam perjalanannya, Yayasan Kemis telah menjadi bagian penting dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-63 Yayasan Pendidikan Kristen Gemis dan Hari Pendidikan Kristen Gemis ke-171 menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, J.W. Adrian, saat membacakan sambutan Bupati Sangihe mengatakan momentum tersebut menjadi kesempatan untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan sekaligus melihat kembali perjalanan pelayanan YPK Gemis di Tanah Sangihe.
7: Kiranya momentum yang penuh sukacita ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan, sekaligus melakukan refleksi atas perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen Gemis di Tanah Sangihe yang kita cintai.
6: Memasuki usia ke-63 tahun, YPK Gemis dinilai telah menjadi bagian penting dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara itu, peringatan Hari Pendidikan Kristen Gemis yang telah memasuki usia ke-171 tahun menunjukkan panjangnya jejak pelayanan pendidikan Kristen di tengah kehidupan masyarakat Sangihe.
7: Usia 63 tahun, Yayasan Pendidikan Kristen Gemis tentunya bukanlah waktu yang singkat. Dalam perjalanannya, YPK Gemis telah menjadi bagian penting dalam pelayanan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian pula peringatan Hari Pendidikan Kristen Gemis ke-171 menunjukkan betapa panjang dan berharganya jejak pelayanan pendidikan Kristen tengah-tengah kehidupan masyarakat kita.
6: Pemerintah daerah berharap perjalanan panjang pelayanan pendidikan Kristen Gemis dapat terus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir, Yayasan Pendidikan Kristen YPK Gemis merayakan hari ulang tahun ke-63 dan Hari Pendidikan Kristen Gemis ke-171 dengan melaksanakan berbagai kegiatan perlombaan yang melibatkan peserta didik dari sejumlah wilayah pelayanan.
8: Tentunya tujuan daripada kegiatan ini pertama mensyukuri berkat daripada Tuhan selama 63 tahun YPK Gemis tetap eksis berkarya dalam dunia pendidikan.
4: Yayasan Pendidikan Kristen YPK merayakan hari ulang tahun ke-63 dan Hari Pendidikan Kristen Gemis HPK ke-171 dengan berbagai kegiatan perlombaan yang melibatkan peserta didik dari sejumlah wilayah pelayanan. Senin 5 Oktober 2026 di Rumah Jabatan Bupati. Berbagai perlombaan tersebut sebelumnya telah melalui tahapan seleksi ke tingkat resort sehingga peserta yang tampil pada tingkat sinode merupakan mereka yang berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 pada masing-masing mata perlombaan. Peraih juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing perlombaan meliputi pendeta cilik, bintang vokalia, kormini, serta lomba mewarnai bagi anak TK dan PAUD. Sekretaris YPK Gemis Aike Pangemanan STH kepada RRI menyampaikan, perayaan ini menjadi momentum untuk mensyukuri pernyataan Tuhan selama 63 tahun YPK Gemis yang tetap eksis dan berkarya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam mengembangkan sekolah-sekolah swasta.
8: Tentunya tujuan daripada kegiatan ini pertama mensyukuri berkat daripada Tuhan selama 63 tahun YPK Gemis tetap eksis berkarya dalam dunia pendidikan khususnya untuk pendidikan sekolah-sekolah swasta. Tentunya melalui kegiatan ini ada momentum yang di dalamnya pun juga bagaimana kita meningkatkan pendidikan ke depan khususnya juga di lingkungan sekolah-sekolah YPK Gemis terkait juga dengan moral, etika, spiritual, integritas di dalamnya pun juga kami akan berupaya untuk melaksanakan pendidikan yang lebih baik.
4: Aike berharap upaya tersebut diharapkan juga mendorong lahirnya pendidikan yang semakin baik, sekaligus membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi memiliki karakter dan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kembali kita ikuti berita utama. Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tinggi, mengharuskan berbagai langkah dan perhatian semua pihak. Pemda Sangihe alokasikan dana pada APBDP dalam mendukung program pertanian. Saudara, sekian warta berita lintas Nusa Utara dari Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arsy Tinlawi yang menyampaikan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar RRI Pro, satu tahunnya dimanapun Anda berada, demikian baru saja Anda ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan Warta Berita Lintas Nusa Utara selanjutnya dapat Anda ikuti siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui

Pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada, 38 menit dari pukul 6, selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini mungkin sudah mulai melakukan aktivitas di tempat tugas Anda masing-masing, atau mungkin masih ada di rumah lagi mempersiapkan diri untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Perhatikan segala sesuatu yang harus Anda bawa ke tempat kerja Anda, jangan sampai ada yang terlupakan ya, diperiksa kembali. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda, menemani Anda di pagi hari ini. Ada beberapa titik publik yang akan kami hadirkan informasinya di tahunah pagi ini. Dan satu informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga menahan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026 ini. Kebijakan tersebut membuat harga BBM non-subsidi tetap sama dengan September 2026. Hal ini disampaikan Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026. Ia mengatakan terdapat arahan untuk mempertahankan harga seluruh jenis BBM umum, retail dan aftur pada Oktober. Joko menjelaskan pergerakan harga BBM non-subsidi sejak Januari 2025 hingga awal 2026 relatif landai dengan harga masih berada di bawah Rp20.000 per liter. Namun kondisi berubah setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026. Menurutnya gejolak tersebut mendorong harga BBM meningkat signifikan, bahkan harga solar sempat menembus Rp25.000 per liter. Harga Pertamax sempat naik menjadi Rp16.250 per liter, setelah itu harganya turun dan bertahan di level Rp15.950 per liter pada Agustus hingga Oktober 2026. Sementara itu harga Pertamax Turbo, Dex Light dan Pertamina Dex disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Penetapan harga tersebut mengacu pada keputusan Menteri ESDM tentang formula harga dasar untuk penghitungan harga jual eceran BBM umum jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN. Joko mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik. Terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 Oktober 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan September. Menurut Kitty, penetapan harga BBM non-subsidi tetap mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca dan akses di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, kembali dengan informasi dari rri.co.id. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Sikap tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Perdagangan di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, 30 September hingga 1 Oktober 2026. Selain pangan, rangkaian pertemuan ke-20 TMM membahas isu kelebihan kapasitas, praktik kerja paksa, serta sistem atau prinsip perdagangan multilateral. Indonesia bersama negara lainnya memandang penyelesaian isu tersebut memerlukan kolaborasi dan aksi, menghormati perbedaan kebijakan serta orientasi ekonomi negara. Terkait excess capacity harus berdasarkan bukti yang spesifik untuk masing-masing sektor. Budi menekankan perlunya mempertimbangkan dinamika penawaran dan permintaan, tingkat utilisasi kapasitas, perilaku pasar, serta faktor mendasar yang mendorong produksi. Ia menilai tingginya excess capacity, lonjakan ekspor atau ketidakseimbangan perdagangan tidak serta-merta menunjukkan excess capacity yang bersifat struktural. Menurut Budi, penilaian terhadap excess capacity perlu memperhitungkan kondisi dan karakteristik setiap sektor secara komprehensif. Instrumen pengamanan perdagangan juga berperan dalam membantu anggota WTO merespon praktik perdagangan yang merugikan secara transparan dan berdasarkan aturan.

0: Baik, mendengar saatnya kita mengupdate informasi terkini dari beberapa titik publik yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya. Kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk mengetahui seperti apa aktivitas pagi di sana, bergabung bersama Dipo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo, laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi Arsi di studio dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang seperti biasanya di Dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Setiap paginya disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan hari ini sudah kedatangan satu kapal yaitu dari KM Mercy Teratai yang telah sandar sekitar pukul 5:30 pagi tadi. Dan kapal tersebut membawa komoditi bahan pokok seperti rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang maupun pengusaha dari Pasar Towo, Peta, dan Tambako. Dan pendengar terlihat para penumpang masih ada yang baru turun dan juga ada yang sedang menunggu penjemputan di area pelabuhan. Dan juga buru bagasi yang beraktivitas membantu mengangkat barang dari penumpang dan menawarkan jasanya. Serta petugas pelabuhan juga yang bekerja mengawasi kapal, baik kapal yang masuk Pelabuhan Nusantara Tahuna maupun nanti yang akan berangkat ataupun keluar dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa KM Mercy Teratai ini juga yang nantinya akan kembali berangkat ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa saat ini di dermaga juga terdapat ada beberapa kapal juga yang bersandar di Pelabuhan Tahuna, yaitu ada kapal dari Perintis Sabuk Nusantara 70 yang melayani rute dari daerah kepulauan seperti Kawio, Kawalusomo, Tutuang, dan selain itu juga masih ada aktivitas dari kapal masyarakat juga yang beraktivitas di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan diinformasikan juga bahwa rehabilitasi dari dermaga juga masih berlanjut di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini lumayan agak cerah untuk aktivitas masyarakat juga di sini terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Arsi.
1: RRI Pro 1.
0: Laporan langsung di Podwi Perkasa dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Bagaimana aktivitas pagi di sana, termasuk juga untuk kedatangan dan keberangkatan kapal pada hari ini? Pendengar, kita masih akan mengupdate informasi dari titik-titik publik lainnya. Tapi saat ini kita bersama dalam program Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda. Di mana dalam program ini Anda bisa bergabung, memberikan saran, masukan, ataupun informasi Anda mengenai pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda, yang Anda dengar, Anda rasakan, ya, Anda lihat, dan mungkin menurut Anda masih perlu ada penanganan yang lebih maksimal, atau masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi untuk menjadi perbaikan untuk sesuatu yang lebih baik dan lebih maksimal lagi. Silakan bergabung di 0812-5503-8009.
3: Sesaat lagi kita ikuti Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

Ya, pendengar masih di Kopi Pagi 0812-5503-8009, itu nomor telepon yang bisa Anda gunakan. Ini juga merupakan nomor WA ya, bisa chat juga tetapi harus menyebutkan nama dan alamat yang jelas sebelum menyampaikan saran, masukan atau informasi Anda. Silakan kami buka seluas-luasnya bagi Anda yang ingin memberikan saran masukan apa saja ya, yang pasti harus berkaitan dengan pelayanan publik, dengan juga menyebutkan nama dan alamat yang jelas supaya ketika melakukan konfirmasi kami punya data dan alamat yang jelas. Ada banyak hal di sekitar kita yang mungkin menjadi perhatian kita bersama, soal kesehatan misalnya, soal pendidikan, kemudian kebersihan, pelayanan jasa misalnya listrik, air, kemudian juga internet dan lain-lain ya. Dan menurut Anda penanganannya belum maksimal, ada hal-hal yang menjadi saran masukan Anda, silakan memanfaatkan waktu yang ada di program Kopi Pagi, komentar, opini dan informasi pagi Anda dengan menyebutkan nama dan juga alamat yang jelas sebelum menyampaikannya. 0812-5503-8009 itu nomor telepon yang bisa Anda gunakan, pendengar. Sementara selamat pagi juga bagi Anda yang saat ini masih ada di rumah, segera bergegas, ini sudah menit ketiga dari pukul 7. Jangan sampai Anda terlambat ya untuk melakukan aktivitas Anda. Nah, sambil menanti Anda pendengar, kita dengarkan dulu satu persembahan berikut ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, 11 menit dari pukul 7, kita masih di Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda. Di line telepon 0812-5503-8009. Nah, pendengar, ada banyak hal sebenarnya di sekitar kita yang mungkin kita lihat, kemudian juga kita rasakan atau kita dengar ya. Nah, misalnya nih, ini misalnya ketika Anda mengurus sesuatu di sebuah kantor atau dinas atau instansi, kemudian pengurusannya agak lama ya, kemudian juga antriannya panjang misalnya, atau justru pelayanannya sudah maksimal memuaskan. Anda bisa kasih apresiasi juga. Kemudian di sekitar Anda, ketika Anda jalan ke pasar misalnya, atau ketika menuju ke tempat kerja Anda, Anda melihat masih ada tumpukan-tumpukan sampah yang belum dikendalikan ya, belum diangkut misalnya ya. Boleh menyampaikan di sini, silakan. Kami buka seluas-luasnya ini mikrofon RRI pagi hari ini di Kopi Pagi. Langsung saja bergabung di 0812-5503-809, tapi harus sebutkan nama juga alamat yang jelas. Nah, nantinya gatekeeper kami pagi ini kita ada bersama dengan Mila ya, yang akan menyambungkan Anda ke Wow RC tentunya, dan kita akan menghubungi narasumber juga ya, kalau bisa terhubung supaya ketika Anda menyampaikan itu langsung ada

solusi yang didapat atau ada penjelasan. Jadi sama dengan Halo RRI ya, kalau Halo RRI itu hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat, maka Kopi Pagi hadir setiap Selasa dan Kamis. Tapi sama ya sebenarnya, kita juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pendengar untuk memberikan saran, masukan, atau kritikan juga. Yang pasti ini kritik-kritik membangun ya, harus disampaikan juga dengan baik. Line telepon masih biasa 0812-5503-8009. Banyak hal yang kita temui di sekitar kita yang berkaitan dengan pelayanan publik yang mungkin juga perlu Anda kritik, perlu Anda berikan apresiasi atau berikan saran dan masukan. Silakan memanfaatkan program Kopi Pagi, tinggal mendengarkan ya sambil ngopi pagi ini atau ngeteh atau sambil cerita-cerita mungkin dengan keluarga terkasih Anda. Langsung dial saja 0812-5503-809. Tidak perlu jauh-jauh ke kantor atau ke dinas atau ke instansi yang menjadi tujuan saran masukan Anda ya. Tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu. Jadi tinggal menderingkan 0812-5503-809. Langsung menyebutkan nama dan alamat. Dan seterusnya menyampaikan keluhan Anda atau saran masukan Anda ataupun apresiasi Anda mengenai pelayanan publik yang Anda temui di sehari-hari ya. Atau di tempat Anda juga mungkin listriknya aman-aman saja, tidak pernah off ya. Tidak seperti di WORC, kalau WORC kemarin sempat ada pemadaman listrik itu dalam beberapa menit ya, tapi cukup lama juga, ada 15 atau 30 menit tanpa ada informasi awal. Jadi agak kaget juga kenapa listrik padam. Nah, mungkin di tempat Anda sudah tidak seperti itu, lancar-lancar saja on 1x24 jam ya. Silakan menyampaikan di sini di 0812-5503-809, masih dalam program Kopi Pagi. Atau di tempat Anda sudah turun hujan mungkin ya, seperti di kota Tahuna dan sekitarnya pada beberapa hari lalu sempat turun hujan ya. Kemudian pelayanan air misalnya di tempat Anda sudah bagus, sudah maksimal, boleh kasih apresiasi juga ya. Jangan hanya ketika airnya tidak jalan kita mengeluh, kita bersuara. Tetapi ketika sudah diperbaiki, sudah jalan dengan baik, kita lupa untuk memberikan apresiasi ya. Baik pendengar, 16 menit dari pukul 7, silakan di 0812-5503-8009. Sementara selamat pagi untuk yang ada di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Sangihe. Di pasar Toe, kemudian di pasar Mengenitu, di pasar Tamako, di pasar Peta ya, Tabukan Utara, pasar Naha, di mana juga, di pasar Golongan ya, di mana saja, di pasar tradisional. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas baik para penjual maupun pembeli. Apa kabar untuk harga-harga kebutuhan pokok pagi hari ini, amankah atau sudah mulai ada yang naik ya? Boleh juga menginformasikan kepada kami pergerakan harganya seperti apa. Walaupun nantinya memang kita akan menghadirkan juga laporan terkini mengenai harga-harga kebutuhan pokok di pasar Towo secara khusus. Tetapi ada di tempat Anda mungkin yang tidak bisa tercover, nah, Anda boleh menyampaikannya melalui program Kopi Pagi. Di Kolongan apa kabar? Kolongan ini biasanya subuh-subuh sudah ada aktivitas ya di pasar. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan, ada yang monitor dan bisa bergabung memberikan informasi. Bagaimana sih harga kebutuhan pokok di pasar Kolongan, di pasar Peta bagaimana ya? Apakah ada pergerakan atau pergerakan naik, pergerakan turun atau masih stabil? Silakan Anda juga menginformasikannya di 0812-5503-8009. Kita masih dalam program Kopi Pagi.
cukup panjang waktunya hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan saran, masukan, ataupun informasi Anda.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2

0: Pendengar kita masih dalam Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda. Lain telepon 0812-5503809, itu yang bisa Anda gunakan untuk bergabung. Dan sambil menanti Anda bergabung, kita mengupdate lagi informasi terkini pagi ini. Kali ini menuju ke Tahuna Barat. Seperti apa aktivitas pagi di sana? Bergabung bersama Anton Lahoba.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Anton,

0: Ya.
1: Ya, baik. Baik. Di wilayah Tahuna Barat dan kami beberapa jam yang lalu memantau terkait dengan aktivitas masyarakat di wilayah Tahuna Barat, terutama untuk para pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Mereka dengan kesulitan mereka juga setiap pagi membuka tempat jualan mereka, baik kios maupun lapak yang mereka bangun di tepi-tepi jalan untuk berjualan, mulai dari kebutuhan bahan pokok termasuk juga menampung hasil tangkapan nelayan dan juga rempah-rempah yang mereka jual di bahu-bahu jalan atau di tepi-tepi jalan oleh masyarakat. Dan pagi hari ini sesuai dengan pantauan kami memang untuk kebutuhan ikan ada cukup banyak masyarakat yang berjualan selain yang dijual di tempat yang disediakan, mereka juga menjual secara door to door di pagi hari ini. Dan seperti kita tahu juga bahwa beberapa hari terakhir ini cuaca juga cukup mendukung, terutama untuk nelayan tradisional di wilayah Tahuna Barat yang mereka bisa melaut untuk mencari nafkah ataupun mencari ikan. Dan sebelum mereka menjual ke pasar Towo, mereka juga menjual ke rumah-rumah penduduk secara door-to-door maupun di lapak-lapak yang mereka bangun. Dan pendengar, untuk aktivitas perkantoran pagi hari ini sudah dimulai untuk sekolah-sekolah. Mereka menggelar APL sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah, dari tingkatan sekolah dasar hingga SLTA yang ada di wilayah Tahuna Barat, termasuk juga untuk kantor-kantor pemerintahan persiapkan kantor untuk persiapkan pelayanan di pagi hari ini. Untuk beberapa profesi lainnya, pagi hari ini para petugas kebersihan di wilayah Tahuna Barat sudah besar mereka sudah melakukan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan wilayah kelurahan yang difasilitasi dengan armada roda 3 yang dimiliki di setiap kelurahan di saat ini. Volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sebenarnya sudah ramai sejak beberapa jam yang lalu, didominasi oleh kendaraan umum roda 4, roda 2, kendaraan pribadi maupun roda 4 yang melintas di saat ini, baik dari arah Kecamatan Kendaha maupun dari wilayah Kecamatan Tahuna Barat itu sendiri. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Arsi dan Mila.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan langsung Anton Lahoba dari Tahuna Barat, situasi terkini pagi ini di sana. Pendengar, kita kembali lagi di Kopi Pagi 0812-5503-8009. Itu nomor telepon yang bisa Anda gunakan untuk bergabung dalam program Kopi Pagi. Saran masukan Anda mengenai apa saja ya, silakan. Yang pasti harus pelayanan publik, kesehatan misalnya, pendidikan, keamanan, kemudian pelayanan jasa ya, listrik, air, internet dan lain-lain. Silakan menyuarakan melalui program Kopi Pagi. Tinggal menderingkan line telepon 0812-5503-809. Kemudian menyebutkan nama dan alamat yang jelas. Dan menyampaikan keluhan atau saran masukan Anda atau apresiasi Anda ya. Mungkin pada beberapa hari yang lalu Anda sempat bergabung di Kopi Pagi atau di Halo RRI. Kemudian apa yang Anda sampaikan itu sudah ada tindak lanjut dari pihak terkait atau instansi teknis ya, atau pihak berwenang, silakan menyampaikan apresiasi ataupun informasi bahwa oh sudah diselesaikan ya, apa yang menjadi keluhan saya beberapa waktu yang lalu itu sudah ada tindak lanjut dari pihak terkait, sekaligus juga apresiasi untuk mereka mungkin. Di 0812-5503-8009, kita ada di menit ke-30 ya, masih ada 30 menit lagi kurang lebih, masih setengah jam kebersamaan di Kopi Pagi. Yang mau bergabung silakan menyampaikan melalui nomor telepon 0812-5503-809. Nomor WA juga bisa ya, karena ini merupakan nomor WA. Silakan chat bisa, tetapi harus menyebut nama juga alamat yang jelas sebelum menyampaikan saran masukan ataupun keluhan Anda. Baik, pendengar, ini mau Arsi hadirkan dulu untuk laporan aktivitas gunung api ya, untuk periode pengamatan hari ini. Cuaca berawan, mendung dan hujan. Angin bertiup lemah ke arah barat laut, suhu udara 22-31 derajat Celcius dan kelembaban udara 62-78%. Gunung jelas, kemudian asap kawah bertekanan lemah, teramati berwarna putih dengan intensitas tipis pada dan tinggi 10-20 meter di atas puncak kawah. Nah, di tingkat aktivitas untuk Gunung Awu saat ini ada di level 2 atau waspada. Direkomendasikan kepada masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 3 km dari kawah puncak Gunung Awu. Kemudian masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Baik pendengar, kita update lagi informasi pagi ini sambil menanti Anda bergabung. Kita menuju ke Pasar Towo dulu. Seperti apa sih aktivitas pagi di sana? Ada Jumel Johannes.
2: RRI Pro 1.
0: Laporan terkini.
3: Jumel, laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi Arsi dan Mila. Di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses sensasi perdagangan di lokasi setra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana terlihat pagi ini para masyarakat, baik itu pedagang maupun pembeli, sudah beraktivitas. Para pedagang menjual berbagai kebutuhan pokok di hari ini. Dan terlihat juga, tepat saya berada di belakang Pasar Towo Tahuna, para penjual ikan Pasar Towo Tahuna tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami akan sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok. Seperti hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp130 hingga Rp140.000 per kilogram. Tomat Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Bawang merah Rp46.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp20.000 per kilogram. Dan wortel Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Untuk ikan, harga ikan di pagi ini terlihat hanya beberapa jenis ikan yang jual dan tertata di tempat penjualan ikan Pasar Towo Tahuna, yaitu ikan cakalang, ikan malalugis, dan ikan tude. Ikan cakalang sendiri per ekor ukuran sedang Rp30.000 hingga Rp35.000, ikan malalugis 4 ekor ukuran sedang per tumpuk Rp20.000, ikan tude ukuran sedang per tumpuk 5 ekor Rp20.000. Ikan tuna per potong Rp20.000 dan ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk daging ayam pagi ini per ekor Rp40.000. Untuk harga telur pagi ini per butir Rp2.000. Dan untuk perbaki Rp60.000. Harga beras pagi ini SPHB 5 kilogram Rp60.000, beras kelapa hijau 5 kg Rp87.000, beras dua merpati 5 kg
4: Rp86.000. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar tahunan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar tahunan ini. Untuk cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Arsy dan Mila di studio.

0: Baik, pendengar kita di menit ke-41 dari pukul 7 masih dalam program Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan sambil menanti Anda bergabung, kita update lagi informasi terkini pagi ini. Kali ini menuju ke Pasar Mangan itu, seperti apa aktivitas pagi di sana, bergabung bersama Alfa Mauri.
1: RRI Pro 1, laporan terkini.
0: Alfa.
2: Baik, RC dan Mila di studio dan pendengar RRI ini menampung Anda berada di mana aktivitas warga masyarakat saat ini berjalan dengan normal, khususnya yang berada di lokasi Pasar Mangan itu, di mana memang setiap paginya lokasi Pasar Mangan itu ramai dikunjungi oleh warga masyarakat konsumen karena berbagai kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pangan setiap harinya tersedia di lokasi Pasar Mangan itu, sehingga warga masyarakat juga cenderung datang berbelanja di lokasi ini. Diketahui yang datang berbelanja di lokasi ini yaitu masyarakat konsumen dari 18 kampung sekecamatan Mangan itu, sehingga setiap paginya terlihat cukup tinggi aktivitas transaksi jual beli, mulai dari warung sembako, tempat penjualan kue, kantin-kantin, termasuk juga lapak-lapak penjualan pangan lokal, penjualan barito, termasuk juga pasar ikan. Dan dengar, hal ini juga dibuktikan banyaknya kendaraan roda 2 maupun roda 3, ya, yang terparkir di lokasi Pasar Mangan itu di sepanjang bahu jalan yang ada di lokasi ini. Ini menandakan bahwa putaran ekonomi masih terus berlangsung, ya, di lokasi Pasar Mangan. Terkait dengan update berita, terkait dengan update harga barito, yaitu bawang rica tomat, yaitu untuk bawang merah dan bawang putih yaitu Rp60.000. Namun untuk harga rica yaitu sudah di Rp180.000 per kilo, ya. Karena sebelumnya harga juga masih di Rp160.000 per kilogram, namun sudah meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Artinya harga rica di pagi hari ini belum terkendali juga. Begitu juga tomat, yaitu saat ini sudah di Rp20.000, jauh dari harga normal, harga seperti biasanya, di mana memang kebutuhan soal rica dan tomat ini memang cukup tinggi. Bahkan harga ini yang cukup ini membuat warga masyarakat cukup menghemat, ya, karena menghemat kebutuhannya karena memang harganya cukup tinggi. Sehingga pengakuan dari salah satu pedagang juga bahwa biasanya dalam sepekan itu, dalam seminggu hingga 3 kali untuk mengamprak barang jualan. Namun akhir-akhir ini mengingat daya beli dari warga masyarakat yang mulai turun, melemah, yaitu dalam sepekan hanya 2 kali mengamprak atau mendatangkan barang jualan seperti barito. Bahkan pengakuan dari salah satu pedagang bahwa 2 kali dalam sepekan untuk mengamprak barang ini ada juga tidak terjual habis. Sekali lagi, tidak terjual habis karena diakui di hal ini dipengaruhi oleh daya beli dari warga masyarakat yang mulai menurun. Dan benar, untuk harga ikan di pagi hari ini cukup terjangkau. Untuk ikan walalugis atau pelagis 6 ekor Rp20.000, ya, yang ukuran sedang hingga besar. Untuk tude, ya, cukup terbatas, di mana hanya 4-5 ekor Rp20.000, sementara untuk ikan cakalang ukuran kecil 2 ekor Rp20.000. Untuk ikan panitang 1 ekor Rp20.000 ukuran sedang. Di sini juga ada beberapa jenis ikan lainnya yang terjual di lokasi Pasar Mangan itu, tentunya untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang ada, yang berbelanja di Pasar Mangan itu. Untuk cuaca saat ini sangat bersahabat sehingga tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Demikian RC dan Mila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

47 menit dari pukul 7, pendengar masih di Kopi Pagi, komentar, opini, dan informasi pagi Anda. Silakan di line telepon 0812-5503-809. Untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan saran, masukan, ataupun informasi Anda. Kebersamaan kita hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 10 menit ke depan ya, untuk kebersamaan di Kopi Pagi saat ini. Anda yang menemui hal-hal yang mungkin Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, dan menurut Anda masih ada yang kurang ya, masih ada perlu perbaikan untuk hasil yang maksimal, silakan di 0812-5503-809 menyampaikan saran masukan Anda. Bisa chat juga di nomor ini ya, karena ini adalah nomor WA, jadi bisa chat juga, tetapi harus menyebutkan nama, harus menulis nama dan alamat yang jelas. Nanti Wow Arsi mau baca kalau ada nama, ada alamat yang jelas. Kalau cuma fake tidak akan dibaca ya, supaya ketika orang mau konfirmasi, orang akan punya data yang bagus, yang lengkap, tidak asal-asalan menyampaikan saran, masukan, ataupun kritikan Anda.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi di Kopi Pagi 08125503809. Ada Ibu Yulastri Hangau di Tahuna Barat. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Bu Yulastri.
1: Wow, Aksi.
0: Ya, silakan. Mama Wawu kan.
1: Wawu Nisa. Ada kasih tahu ke orang lain sih, kasih tahu kata yang mana dorang kasihnya nggak ada liput siaran dong di radio.
0: Oh, memang kalau di atas jam 4 itu sudah off.
1: Oh.
0: Kalau bagian lenganeng ya, bagian.
1: Iya.
0: Jadi hanya sampai jam 4 sore. Jadi mesti masuk cepat-cepat bilang penis.
1: Iya, oke, sudah sedia kalau.
0: Oke. Okay.
1: Ada mama tadi ngawar. Iya, itu jadi mama.
0: Oh, soal siaran RRI ya. Oke, okay, deh, baik. Terima kasih Bu Yulastri Hangau yang ada di Tahuna Barat. Memang kalau untuk 99,5 pendengar itu hanya sampai pukul 16 ya, sampai jam 4 sore untuk 99,5 MHz. Dan ini biasanya diakses oleh masyarakat yang ada di Tabukan Utara karena ada di seputar situ ya untuk memancarnya, di Lenganeng tepatnya. Tetapi untuk saat ini, dalam beberapa bulan ini, memang hanya bisa diakses atau hanya bisa hanya on sampai pukul 16 sampai jam 4 sore. Kita berharap ke depan bisa seperti 105,4 bisa sampai pukul 12 malam ya. Baik, masih ada lagi kah pendengar yang mau bergabung untuk memberikan saran, masukan ataupun informasi atau apresiasi? Silakan di 08125503809. Ini pagi ini Tahuna dan sekitarnya cuaca mendung, mendung-mendung gimana gitu. Sejak beberapa hari memang terlihat seperti apa nih? Ini apakah ini asap kiriman atau ini kabut? Wow, Arsi juga agak kurang begitu paham ini. Nanti mau coba tanya-tanya ke yang berkompeten. Ada apa sebenarnya kondisinya seperti ini? Tidak seperti biasa ya. Pagi-pagi terang sudah disuguhkan dengan pemandangan kayak ada apa ya. Oh, arsipet temang bilang sama yang dibatasi oleh ada layar begitu melihat gunung. Kalau biasanya orang langsung lihat DP ijo-ijo, ini ada semacam asap kah, kemudian atau kabut ya, nggak berputih-putih begitu. Nanti mau cari penjelasan sebentar di BMKG. Baik pendengar, masih ada 5 menit ke depan. Kalau ada yang ingin bergabung 08125503809 untuk pelayanan publik yang Anda temui di sekitar Anda, Anda rasakan ya, Anda dengar, silakan di line telepon ini untuk menyampaikan apa yang menjadi saran, masukan ataupun informasi Anda di saat ini. Dan Kopi Pagi nanti akan hadir lagi hari Kamis ya. Kalau besok tuh setiap Senin, Rabu dan Jumat itu adalah Halo RRI. Sama juga sih sebenarnya ya. Formatnya sama seperti ini, Anda masuk memberikan saran masukan ataupun informasi ataupun apresiasi Anda, dan nantinya gatekeeper kami akan langsung menghubungi narasumber yang berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan supaya kita langsung dapat solusinya, dapat penjelasannya seperti apa sih ya, persoalannya, duduk perkaranya seperti apa. Baik, kami berharap tentu saja pelayanan publik di tempat Anda bisa berlangsung dengan baik ya, tidak ada hambatan yang berarti ya. Ini Wawu Arsi boleh mungkin salah juga. Kalau tidak ada yang menginformasikan berarti aman-aman saja semua ya. Tapi kalau masih ada yang kurang atau perlu diperbaiki atau perlu penanganan yang lebih maksimal, Anda boleh menyuarakan lewat program Kopi Pagi atau Halo RRI. Kami buka ruang seluas-luasnya, kami coba fasilitasi, Anda tinggal mendengarkan ya, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil duduk-duduk santai ya, boleh langsung menyuarakan apa yang ada di pikiran Anda. Mungkin selama ini Anda belum sempat tersampaikan karena kantor atau instansi atau dinas yang berkaitan dengan apa yang ingin Anda sampaikan itu jauh letaknya, ya. Misalnya Anda ada di Kampung Naha atau di Tambut, wilayah Tambut atau di wilayah Tamako mungkin, ya. Kemudian kantor atau instansi teknis yang berkaitan dengan persoalan yang ingin Anda sampaikan Anda di Tahuna, ya. Tidak perlu membuang ongkos transport, ya. Tidak perlu buang DOTO. Tidak perlu buang waktu dan tenaga, tinggal menderingkan line telepon 0812-5503-809 untuk menyampaikannya. Dan nanti akan langsung kami follow up, ya. Gatekeeper ada Nona yang cantik di seberang ini, ada Mila yang akan langsung menghubungi narasumber berkaitan dengan apa yang Anda sampaikan. Baik pendengar, nampaknya sudah tidak ada yang bergabung, ya, di pagi hari ini. Saya tutup untuk kopi pagi. Terima kasih untuk semua yang masih terus bersama kami RRI Pro 1 Tahuna. Jangan banyak mana-mana karena kami akan terus menemani Anda dengan informasi-informasi, dengan acara-acara yang sudah kami siapkan di sepanjang hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda semua di hari ini.
2: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus mengambil langkah dan juga tidak membuat Bapak Presiden pusing adalah bagaimana keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang benar-benar berjalan apa saya, urusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa tentunya kita siap untuk